Bus station sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. We ain't never getting older, Foxian. Yang mau gak cepet kelihatan lebih dewasa. Supaya kulitnya tuh bisa awet muda juga ya, Foxian ya. Bisa tetap kelihatan muda, fresh, dan lain sebagainya. Pas banget nih, karena dia mau spill satu produk dari Sanga-Sanga yang bisa ngebuat Foxian semakin glowing dan juga sehat untuk kulitnya. Jadi punya aroma yang mewah juga. Dan ini adalah sesuatu yang bisa Foxian gunakan saat mandi supaya bisa lebih menyenangkan bareng Sanga-Sanga Jasmine Body Soap. Jadi ada sabun yang diperkaya dengan aroma melati keraton yang otentik juga, di mana sabun cair ini pastinya bisa kasih sensasi relaksasi Foxian, sekaligus juga bisa bantu buat bersihin dan buat segar kulit setiap harinya. Ini bisa bantu buat bersihin kulit dari kotoran dan keringat, terus juga bisa bantu menjaga kesehatan dan kebersihan kulit, menjaga kelembaban kulitnya juga. Dan aromanya itu bisa kasih sensasi segar dan menenangkan ya, terutama mewah juga, jadi makin pede untuk beraktivitas setiap harinya. Jadi kalau mau momen perawatan dirinya itu jadi semakin istimewa, jangan lupa untuk gunakan produk herbal alami dari Sanga-Sanga. Salah satunya adalah sabun cair, yaitu Jasmine Body Soap. Dan ini merupakan rangkaian produk dari Ultimate Sanga-Sanga, karena selain body soapnya tadi yang termasuk dalam skincare seri Sanga-Sanga, Foxian juga bisa dapetin minyak balurnya. Itu udah pasti banget ya, udah banyak juga yang merasakan khasiat nyata dari minyak balur Sanga-Sanga. Selain itu juga ada bubuk Sanga-Sanga, skincare, sabun juga, dan banyak lagi produk lainnya yang bisa disesuaikan sama kebutuhannya Foxian. Jadi yang mau ngerawat kesehatan, gak cuma fisik tapi juga psikis gitu ya, supaya lebih tenang, kemudian aromanya juga bisa buat kita relax, bisa banget untuk

Nah kan ultimate sanga-sanga. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang produk yang satu ini, tentunya ini diracik khusus untuk kasih kenyamanan dan bisa buat tubuh tuh jadi jauh lebih rileks. Aromanya juga pasti buat pikiran jadi tenang. Sensasinya juga pasti akan hangat sekali untuk dibalurin, terutama untuk minyak balurnya. Kemasannya modern, aromanya segar, dan tetap ngebawa kualitas herbal khas sanga-sanga yang sudah terpercaya. Info lebih lengkapnya Voxian langsung aja, bisa tanya-tanya ke Vox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah, nomor 98X Kota Denpasar, atau pesan aja langsung di 081-993-1102. Sekali lagi, 081-993-1102. Kalau misalnya masih ragu, boleh tanya ke orang-orang yang sudah menggunakan produk sanga-sanga ya, karena sudah pasti terbukti khasiat nyata dari sanga-sanga khususnya yang varian ultimate. Karena sanga-sanga, sing ada lawan, jangan lupa untuk borong sebanyak-banyaknya dan gunakan di rumah masing-masing.

Station sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus sing adelawan pilot sepanjang hidupku. Yes, kita mau ngomongin sedikit tentang World Cup Champions 2026 di mana nanti akan mempertemukan Argentina versus Spanyol di hari Senin dini hari ya. Siapa yang udah enggak sabar cari tahu siapa kira-kira yang menjadi pemenang. Dan kalau ngomongin tentang Pildun FIFA di tahun ini, Foxian, ternyata pemenangnya itu tidak hanya mendapatkan trofi dan juga medali. Udah tahu belum? Kalau misalnya pertama kalinya di tahun 2026, FIFA atau pemenang itu akan mendapatkan cincin emas yang dihiasi berlian transparan, berlian biru, serta ukiran FIFA World Cup Champions 2026. Jadi setiap cincin ini punya nomor seri, ukuran khusus dan sertifikat keasliannya. Desainnya juga itu bakal disesuaikan dengan identitas tim pemenang, Foxian. Seru banget ya. Terus FIFA akan memproduksi atau sudah memproduksi 2026 cincin edisi terbatas untuk Pildun 2026 di mana sebanyak 30 cincin ini diberikan kepada tim juara, sementara 1996 lainnya itu dijual sebagai produk resmi bagi penggemar. Setiap cincinnya juga punya nomor individual sebagai koleksi unik sejarah Piala Dunia FIFA 2026. Dan kalau misalnya kita ngomongin juga nih, pasti udah gak sabar ya tanggal 20 Juli nanti, tepatnya di MetLife Stadium New York. Laga ini juga akan berlangsung Spanyol versus Argentina dan menghadirkan halftime show dengan jeda pertandingan diperpanjang sekitar 25 menit. Wah, pasti bakal seru banget sih. Jangan sampai kelewatan. Dan ini menjadi salah satu inovasi juga ya. Ternyata gak cuman dapetin trofi sama medali aja, tapi juga mendapatkan cincin dalam FIFA 2026. Masa iya untuk bisa dapetin cincin itu harus ikut Piala Dunia dulu?

Pulse Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus, sing ada lawan. Vaksin gak kerasa ya, sudah 3 jam udah nemenin dari jam 7 sampai hampir jam 10 pagi. Pokoknya happy weekend untuk semuanya, semoga kegiatan aktivitas hari ini bisa semuanya berjalan dengan lancar. Jangan lupa juga untuk jaga kesehatannya dan balur sanga-sanga, karena sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus yang sudah terbukti khasiatnya, sing ada lawan. Kalau gitu langsung aja sambil Foxian melanjutkan aktivitas juga, tetap kupingin Wanita FM Fox Radio Bali. Dan Widya langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar mau pamit undur diri dulu. Terima kasih sudah stay tune dan gabungan di berbagai sosial media dari Fox Radio Bali. Kita bakal ketemu lagi besok di jam yang sama 7-10 cuma di Fox Weekend Show. Show, show, show. Kalau gitu dia pamit, Wanita FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat, sing ada lawan. Bye Foxian.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang singa delawan. Hai Foxian, apa kabarnya Anda di hari Sabtu ini? Semoga semuanya dalam keadaan luar biasa baik ya. Semuanya sehat, semuanya happy. Pokoknya lagi kumpul sama orang-orang terkasih dan juga tercinta. Lagi merayakan momen-momen bersama ya, baik itu dengan keluarga, dengan pasangan, sahabat-sahabat. Pokoknya semuanya lagi bahagia. Amin, amin, amin. Senang banget nih Tari Halona bisa kembali hadir menemani Sabtu Anda 2 jam sampai nanti di jam 12 siang ya. Beres sarapan sampai makan siang, ada Tari Halona yang bakalan siap banget nih nemenin Anda. Tentu saja dengan mengisi hari Sabtu Anda dengan energi yang luar biasa positif ya, penuh dengan semangat dan tentunya penuh dengan cerita yang seru nih Foxian. Untuk Anda yang lagi santai-santai aja di rumah, masih rebahan jam segini, gak masalah ya, nikmatin weekend Anda, nikmati libur Anda nih Foxian. Atau lagi olahraga ya, atau lagi di perjalanan, udah tiba-tiba aja nih mau nongkrong ke satu tempat, udah janjian jauh-jauh hari nih Tari. Siap, hati-hati di jalan ya say. Terus kalau yang masih harus kerja hari Sabtu ini gimana Tari? Gak masalah, tetap harus bersyukur Foxian, masih punya kerjaan, berarti masih dipercaya dan masih bisa menghasilkan uang ya kan. Daripada gak punya kerjaan tambah pusing ya. Jadi apapun kondisi Anda hari ini nih Foxian, disyukuri. Oke, masih bisa bangun, masih bisa sarapan ya, masih bisa kerja, masih bisa kumpul sama orang-orang terkasih, masih bisa dengerin Tari Halona, disyukuri. Oke, berarti masih hidup dengan baik ya. Pokoknya hari ini kita bakalan seru-seruan nih Foxian. Tari Halona bakalan siap banget nih untuk membuat hari Sabtu Anda jadi semakin menyenangkan dan juga jadi semakin komplit. Tari bakal temenin dengan musik-musik yang asik tentu saja, informasi yang seru, dan celotehan Tari Halona ya, yang bakal membuat Anda jadi semakin bahagia dan juga penuh dengan energi membara. Dan jangan lupa yang mau request single kesayangan Anda atau mau say hello aja, atau mungkin ada yang ulang tahun pengen dong diucapin ulang tahun Tari, langsung makanya ya joinan di Fox Radio Bali, itu Facebook kita, atau bisa juga di Instagram @102FM Fox Radio Bali, atau bisa juga di WhatsApp 087878-4x102, atau bisa juga ya cek-cek joinan di website kita di www.foxradiobali.com, atau di TikTok juga Tari sudah live juga di TikTok kita Fox Radio Bali. Kasih tahu Tari hari ini lagi ngapain dan lagi pengen dengerin lagunya siapa. Pokoknya kita seru-seruan ya. Yuk naikin sedikit dong volume radionya. Terus siapin kopi atau teh favorit Anda nih Foxian. Dan kita mulai pagi ini dengan lagu yang bikin mood langsung naik.
1: Get some goals.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Masih barengan Tari Halona pastinya di Fox Good Vibes. Sampai nanti di jam 12 siang bersama dengan Sanga-Sanga yang merupakan transformasi dari Kutus-Kutus Sing Adelawan. Foxian, karena hari ini kan hari Sabtu ya, mari dong yuk kita intip ya kebiasaan unik masyarakat di beberapa negara saat menikmati akhir pekan. Kita jalan-jalan dulu ke Australia yuk, yang pengen jalan-jalan ke Australia cari tahu dulu hari Sabtu atau weekend itu banyak keluarga memanfaatkan di Australia ya untuk olahraga bersama atau datang ke pasar akhir pekan yang menjual produk lokal, makanan segar hingga kerajinan tangan. Nah itu di Australia. Kalau kita beranjak atau mau jalan-jalannya ke Jepang, kalau di Jepang nih Foxian, Sabtu itu sering banget nih dijadikan waktu untuk mengikuti kegiatan klub, festival lokal, atau sekedar menikmati taman dan juga bunga yang sedang bermekaran bersama dengan keluarga. Berbeda lagi dengan Spanyol ya, banyak orang di Spanyol itu menikmati weekendnya dengan makan siang yang panjang bersama dengan keluarga atau teman-teman mereka. Dan momen berkumpul ini jadi salah satu tradisi yang paling dinanti-nanti setiap akhir pekan, Foxian. Sementara kalau di Korea Selatan beda lagi nih, Sabtu itu identik dengan nongkrong di kafe, jalan-jalan di pusat perbelanjaan, atau menikmati taman kota bersama dengan teman atau pasangan. Nah kalau di Indonesia, Sabtunya punya banyak versi ya, ada yang menikmati Sabtu dengan rebahan aja di rumah, ada yang memang kebiasaan tuh harus banget wajib weekend itu adalah berburu kuliner, ada juga yang memanfaatkan waktu, weekend kan banyak yang libur ya, jadi memanfaatkan waktu untuk olahraga, ada yang staycation, atau kumpul sama keluarga lah intinya ya. Pokoknya nih Foxian, apapun pilihan Anda, yang penting kan akhir pekannya bisa bikin badan dan juga pikiran kembali segar, jangan malah tambah ruwet ya. Jadi kalau Foxian sendiri nih yang lagi dengerin Tari Halona, kebiasaannya atau hal yang wajib ada setiap akhir pekan itu apa sih?

Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin ngarianin Titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikir.

komunitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama. Fox Good Vibes.

Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang singa delawan. 32 menit lepas dari jam 10 pagi, masih di program kesayangan Anda setiap Sabtu dan juga Minggu, apalagi kalau bukan Fox Good Vibes. Anyway, Foxian udah siap belum untuk menyambut semangat kemerdekaan? Nah, ini ya saat yang tepat banget nih untuk membuat bisnis Anda semakin dikenal lewat Independence On Air Special August Package dari Fox Radio Bali. Jadi khusus selama periode promo, Anda bisa mendapatkan diskon hingga 50%. Dan tenang aja, Foxian, harga yang ditawarkan udah termasuk PPN dan juga PPH, jadi lebih praktis dan tanpa biaya tambahan. Jadi dalam satu paket, Anda sudah bisa mendapatkan 17 kali adlibs dan juga 8 kali spot audio yang akan tayang sepanjang 1 hingga 31 Agustus 2026. Pokoknya package ini pilihan yang pas ya untuk meningkatkan brand awareness dan juga menjangkau lebih banyak pelanggan melalui siaran radio. Tapi ingat Foxian, promo ini hanya berlaku untuk deal selama periode 1 sampai 31 Juli 2026. Dan pastinya tidak berlaku kelipatan dan slotnya terbatas. Jadi buruan ya, jangan sampai melewatkan kesempatan spesial ini. Jadi langsung aja yuk hubungi tim marketingnya Fox Radio Bali di 0819 11 25 88 99, atau bisa juga di 0819 37 58 88 99. Independence On Air Special August Package, saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka, pastinya bersama dengan Fox Radio Bali.

0: Radio. PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Fox Good Vibes. 창이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

Fox Radio Bali, 95 Station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing adelawan. Satu single milik Panic at the Disco with High Hope sudah ngebawa kita ke 44 menit lepas dari jam 10 pagi. Selamat pagi untuk Kak Iwan. Lagunya spesial untuk Anda yang lagi katanya di perjalanan menuju ke kampung halaman tercinta. Oke. Hati-hati ya Kak Iwan, selamat sampai tempat tujuan, oleh-oleh. Endingnya mah oleh-oleh ya. Oleh-olehnya gak usah yang muluk-muluk, oleh-olehnya boleh gak sih produknya sanga-sanga aja? Emang tuh Tari Halona gak bisa hidup tanpa sanga-sanga, Foxian. Tiap hari sebelum tidur harus dibalur pakai minyaknya sanga-sanga. Baru boboknya bisa nyenyak ya. Ada yang sama gak dengan Tari Halona? Kayaknya sih banyak ya. Tapi tentu saja nih Foxian, sebelum membeli gitu ya harus teliti. Jangan sampai salah beli produk, belinya hanyalah sanga-sanga. Apalagi nih sekarang sudah ada tidak hanya sanga-sanga klasik tapi juga sanga-sanga ultimate. Pastinya dengan racikan yang semakin komplit, semakin jos gandos untuk memenuhi kebutuhan Anda. Dan waspada produk palsu nih Foxian, produk asli ya, racikan dari Babe Bambang Pranoto. Itu hanya diproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan ada fotonya Babe di kemasannya. Jadi pastikan Anda selalu membeli produk yang asli, jangan mau ditipu, oke? Dan kini juga sudah hadir ya produk terbaru dari keluarganya Sanga-Sanga, namanya adalah Gatalin. Jadi ini merupakan solusi praktis yang membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel sehingga kulit bisa terasa lebih nyaman untuk beraktivitas. Untuk memastikan keaslian produk, Foxian sekaligus mendapatkan informasi harga resmi biar benar-benar teliti sebelum membeli ya. Kunjungi dulu yuk Instagramnya @sangasanga_bali atau bisa juga website www.balihealingoil.com. Dan juga www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya kalau mau yang mantap ya cuma sanga-sanga, gak ada yang lain. Pastinya sanga-sanga adalah produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Kalau dibalik racikannya Babe Bambang Pranoto ya hanya sanga-sanga, gak ada yang lain. Pokoknya pastikan yang asli dan rasakan manfaatnya. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: bikin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
3: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
4: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
5: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama nggak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar.
4: Mana getel lagi? Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
5: Tuh kan?
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-sanga Sing ada lawan.
7: Fox Good Vibe.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Masih berangantari Halona di Fox Good Vibes sampai nanti di jam 12 siang. Sekarang saatnya Tari untuk say hello untuk yang sudah joinan, yang sudah request lagu, yang sudah sapa-sapa, yang sudah ngabsen, pokoknya semuanya yang sudah menemani Tari dari jam 10 pagi tadi ya. Selamat pagi untuk Kak Loh Puspa Dewi. Kak, tadi lagunya sudah keputar, aduh gak didengar ya. Tadi Kak Loh Puspa kan requestnya Alan Walker kan. Sudah Tari putarkan ya Kak ya. Salam buat semua Foxian, semangat pagi dan sehat selalu buat Kakak. Thank you ya, thank you juga ya Kak ya. Kemudian selamat pagi juga untuk Kak Cakra, selamat pagi, happy weekend. Katanya apa nih, kakak lihat village Tari, cie kakak lihat village maksudnya pulang kampung kak. Happy weekend ya Kak Cakra ya, selamat pagi juga untuk Kak Ketut sayang. Katanya Ohayo, aduh tahu Tarinya gak bisa bahasa Jepang, diajakin bahasa Jepang. Ya udah, ayo kita jabanin mah. Ohayo gozaimasu, gusang genki desu. Hai genki desu ya, request lagu katanya The Fate of Ophelia, bisa. Happy working ge, kerobokan lalu lintas lancar soalnya weekend. Padahal biasanya kalau weekdays gitu ya, kebagian trotoarnya aja katanya. Cuma depan lapas agak macet. Arigato juga. Sama-sama tuh bahasa Jepangnya apa ya Kak Ketut ya, boleh ya di spill ya. Ya jadi yang mau ke daerah kerobokan katanya lalu lintasnya cukup lancar, cuma depan lapas aja yang agak macet. Makasih loh info lalu lintasnya ya. Selamat pagi untuk Kak Tupurwa di seputaran Sesetan, absen pagi aja katanya. Selamat bertugas Kak Tari Halona, terima kasih. Makasih juga Kak Tupurwa. Selamat pagi, ada Kak Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan. Kirim salam buat mertua di Buleleng. Salam sehat selalu, amin. Selamat pagi juga untuk Kak Pasek Sugiana di seputaran Monang Maning, absen aja. Baiklah. Yang di TikTok juga sudah ramai banget nih. Ada Kak Ide Bagus Egi, ada Kak Rahnik, ada juga Kak Yuni, Kak Aruzi, Loh Sumar, Made Sueta, ada Nyoman, ada Kak Sulastri, ada Kak Ca, Kak Hermanto, Kak Zulfahmi, Kak Nita, ada juga Kak Arifin, Kak Rices ya Kak biar gak salah ya. Ada juga Kak Ari, ada Kak Clover Kreatif, ada juga Kak Gemini Boy, ada Papa Devano, ada Kak Tulalit Tangkas, Kak Tut Karsa, 1, 2, 3, kayak ngitung ya Kak. Ada juga Kak Ciriasih, ada juga Kak Uing, Kak Natasha, rame ya. Pokoknya masih mau joinan, masih mau request lagu, atau kirim-kirim salam, atau absen aja di Fox Good Vibes, boleh. Tari tunggu ya, joinannya sampai jam 12 siang, jangan kemana-mana.

WDCFM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangga-sangga adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing adelawan. Mau ngucapin dulu selamat ulang tahun buat Kak Adi Suputra. Happy birthday ya Kak ya. Katanya hari ini ulang tahun yang ke-19. Yeay. Sehat selalu, panjang umur. Pokoknya segala yang terbaik ya dari segala penjuru arah. Amin, amin, amin, amin. Selain Kak Adi Suputra, kalau ada juga nih yang ulang tahun hari ini, tadi ucapin selamat ulang tahun ya. Hari ini perayaannya mau bagaimana? Atau sudah mati gaya? Soalnya udah kepala 3, udah kepala 4 tari, mulai bingung nih merayakannya seperti apa gitu ya. Atau bahkan ada yang memang gak ada budaya perayaan tari. Ya udah gitu aja, kelewat begitu aja. Tapi kalau kita cari tahu dari beberapa negara nih Foxian, ternyata setiap negara itu punya cara merayakan ulang tahun yang beda-beda. Siapa tahu kalau Anda sekarang udah mati gaya, bingung cari inspirasi, informasi berikut ini bisa jadi inspirasi untuk Anda ya. Jadi kalau kita jalan-jalan ke Meksiko, pesta ulang tahun ini hampir selalu dimeriahkan dengan pinata. Itu ya boneka yang ada isian dalamnya yang dipukul-pukul itu nih Foxian. Itu wadahnya warna-warni, biasanya sih isinya permen gitu ya, atau hadiah-hadiah kecil. Jadi dipukul-pukul sampai pecah, jadi sampai keluar isiannya semuanya. Kalau di Denmark itu keluarga biasanya mengibarkan bendera nasional. Wow. Di depan rumahnya atau menghias meja makan dengan bendera sebagai penanda ada anggota keluarga yang lagi ulang tahun. Keren kan ya? Terus berbeda lagi nih dengan di Korea Selatan. Kalau perayaan ulang tahun pertama bayi gitu ya, atau disebut dengan doljanchi, itu dirayakannya secara meriah besar-besaran nih Foxian. Jadi bayi itu akan memilih satu benda dari beberapa pilihan yang dipercaya akan melambangkan profesi atau keberuntungannya di masa depan. Keren loh, bayi udah disuruh milih dari sejak dini sudah harus menentukan pilihan ya. Sementara di Kanada nih Foxian, khususnya wilayah Atlantik, ada tradisi mengoleskan mentega ke hidung orang yang berulang tahun. Konon katanya hidung yang licin itu dipercaya membuat kesialan sulit menghampiri. Hidung yang licin. Boleh, boleh, boleh ya. Kalau di Indonesia biasanya tradisinya identik banget tuh dengan tiup lilin, potong kue, atau potong tumpeng gitu ya. Makan bersama dan menerima doa terbaik dari keluarga serta kado-kadonya. Itu sih yang paling penting kalau di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu biasanya identik yang ulang tahun yang mentraktir. Kalau di luar negeri biasanya yang ulang tahun ditraktir. Boleh kali kita ngadopsi budaya luar sedikit yang bagus-bagus ya. Hello.

0: Radio. Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Ngomongin soal weekend, gak afdol rasanya kalau kita gak jalan-jalan apalagi ke mall, ya gak sih? Ayo dong, Foxian dan juga Levelers, mari kita jalan-jalan ke Level 21 Mall. Karena di sana bisa belanja tapi bukannya buntung malah makin untung. Bahkan ya, gak cuma sekedar untung biasa, tapi Anda nih Foxian dan juga Levelers bisa berkesempatan membawa pulang grand prize secara gratis. Nah, caranya gampang banget. Cukup belanja aja minimal Rp50.000, lalu upload struk belanja Anda melalui aplikasi Level 21 Mall. Dan setiap satu poin yang Anda dapatkan akan otomatis menjadi satu kupon undian. Dan saat ini ya Foxian, sudah ada lebih dari 300 peserta dengan lebih dari 19.000 kupon yang akan diundi pada 20 Agustus 2026. Jadi masih ada ya kesempatan besar terbuka lebar untuk Anda ikut meramaikannya. Siapa tahu rezeki Anda nih Foxian. Jadi ayo segera kumpulkan poin Anda sebanyak-banyaknya sampai terakhir di 15 Agustus 2026 karena ada 17 grand prize untuk 17 pemenang. Hadiahnya keren-keren banget ya, mulai dari Yamaha NMAX Neo, ada gold earring with natural diamond dari Goldmart, berbagai perlengkapan rumah tangga hingga paket liburan ke Thailand dan juga Vietnam. Kece banget, yuk buruan nih Foxian. Jangan sampai kelewatan, dan kalau Anda belum punya aplikasinya, download sekarang juga ya, nikmati hadiah free ice cream, serta kesempatan mengikuti Lucky Dip dengan hadiah menarik lainnya. Jangan lupa simpan dan upload semua struk belanja Anda untuk memperbesar peluang memenangkan grand prize Level 21 Rewards. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa cek langsung Instagram dan juga TikTok at level21.mall. Oke, sekali lagi at level21.mall ya. Level 21 Mall, it's hype, it's happening.

0: Radio.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang ilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 17 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox sampun meresih dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan hubungi ke nomor 081 993 100 102. Malih pesan ring nomor 081 993 100 102. Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
3: Fox, good vibes.

1FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari Gotos-Gotos yang sing adelawan. Satu single, Golden Hour, sudah ngebawa kita ke 40 menit lepas dari jam 11 pagi. Semakin mepet di jam 12 siang, semakin mepet di jam makan siang, atau bahkan udah ada yang biasanya makan siang jam segini ya. Tapi kalau masih bingung menentukan kemana ya makan hari ini, gak pengen makan di rumah deh, bolehlah sesekali nikmatin libur bersama dengan keluarga, makan enak gitu ya. Pengen tapi tempatnya yang tenang, yang adem. Nah, gak usah khawatir. Tari punya satu tempat spesial untuk Anda, namanya adalah Mangolango Lake. Dijamin tenang, nyaman, pokoknya punya pemandangan cantik di Bali. Jadi di sana nih Foxian, Anda bisa menikmati suasana santai sambil melihat indahnya pemandangan danau yang menenangkan. Suasananya juga asri, nyaman, pokoknya cocok banget ya untuk ngelepas penat setelah aktivitas sehari-hari dan jauh juga dari hiruk-pikuk perkotaan. Dan pastinya gak cuma tempatnya yang bikin betah nih Foxian, tapi menu di Mangolango Lake itu juga lengkap dan siap memanjakan lidah Anda. Mulai dari olahan ayam, bebek, aneka seafood, pastinya enak-enak banget. Dijamin membuat Anda pengen nambah terus, pengen ngunyah terus, oke? Okay? Dengan harga yang terjangkau, Mangolango Lake ini cocok banget untuk nongkrong bareng teman, makan bareng keluarga, atau quality time bersama dengan orang-orang tersayang juga pas banget. Jadi tunggu apa lagi nih Foxian? Langsung aja ya datang ke Mangolango Lake yang berlokasi di Jalan Sawo nomor 122, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Kabupaten Gianyar, Bali. Pokoknya jangan lupa langsung ajak keluarga, sahabat, pasangan, pokoknya ajakin semuanya untuk menikmati pengalaman bersantap dengan suasana yang berbeda. Hanya di Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a Beautiful Lake View, part of Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: Rajang semang, Gek.
1: Rajang semang, mok, Gek.
0: Napi malih wajah Ragani katinggal kusam puniki. Ragani sedak kesel.
1: Inggih, mok. Tiang tenuning. Dak sampun iki leng tuni akeh saning nguningin tiang, yening wajah tiangin iki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
1: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
0: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki, Gek.
1: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inge punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Fox, good vibes. Sorry.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Sani dicariin tuh sama BCL. Mau diajakin olahraga bareng katanya ya. Karena BCL yang kita tahu kan sukses banget ya Foxian. Gak hanya sebagai penyanyi tapi juga aktris. Dan di tengah aktivitasnya yang padat, dia tetap mengutamakan menjaga kebugaran, berolahraga dengan baik gitu ya, demi kesehatan tubuh. Karena memang kebugaran dan juga kesehatan itu menjadi bagian penting biar tetap maksimal saat bernyanyi ataupun berakting. Jadi dari BCL nih Foxian, kita bisa belajar kesuksesan itu butuh kerja keras, tapi kesehatan tetap harus jadi prioritas. Jadi mulai dari tidur yang cukup, makan yang bergizi, minum air putih, dan juga tetap aktif bergerak ya, jangan mageran. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk terus berkarya. Nah, yang lagi mageran atau yang lagi sudah aktif banget nih dari pagi, mau say hello dulu tarinya ya. Selamat menjelang siang karena udah mepet di jam 12. Ada Kak Anita, ada Kak Wayan, ada Kak Rustaman, ada Kak Gus Artadi, ada juga Kak GJ, Kak Bandria, semoga gak salah sebut ya. Kak Papa Devano lagunya udah tari puterin tadi ya. Terus ada juga Kak Windu. Halo Kak Windu, ada juga Kak Yuanita. Kak maaf, waktunya udah mepet banget besok ya tari bayar utangnya ya. Terus ada juga Kak Zulia, Kak Madehendra Saputra juga. Semuanya udah tari sapa-sapa, gak ada yang kelewatan ya. Sekarang kita balik dulu yuk ke satu single sebelum tarinya udahan. Tapi jangan khawatir, besok kita jumpa lagi. So, jangan kemana-mana.

sesi potret Foxian. Ngebawa kita mepet banget di jam 12 siang. Terima kasih ya yang sudah joinan. Dan semoga apapun yang tadi hadirkan bisa membuat Sabtu Anda jadi semakin menyenangkan dan juga jadi semakin komplit. Nikmati hari Sabtu Anda nih Foxian. Jangan lupa jaga kesehatan dengan menggunakan produk-produknya sangat-sangat. Dan pastinya luangkan waktu untuk diri sendiri dan juga untuk orang-orang terkasih dan juga tercinta. Jangan sampai nyesel nanti ya kayak sesi potret ini. Yes, kalau begitu jangan lupa makan siang. Tadi juga mau pulang untuk makan siang langsung saja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Jangan lupa sekali lagi jaga kesehatan dan balur sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. Tari Halona pulang dulu, sampai jumpa besok di jam yang sama, jam 10 sampai dengan jam 12 siang di program kesayangan Anda setiap Sabtu dan juga Minggu. Apalagi kalau bukan Fox Good Vibes. So, 102.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Dadah Foxian, sampai jumpa besok.

kita nanak akabehan. Riwa kasang wenang te kita pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewatu ning karpas

Si Rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita awangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikose dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

dengarlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Kosian, kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bagbakan Desa, Kianyar, Bali. Kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian, ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat Foxian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing ada lawan.

0: Rajang semang gak?
1: Rajang semang kok gak?
0: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Inge mok, yang tenuning. Tak sampun niki leng tuni akeh saning

0: cek luang niki produk nemo nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produk nemo.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sanisampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh. Mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sane meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Monito FM Pulse Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxian ya kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk Anda nih Foxian yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat Anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, Foxian nggak usah khawatir karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake. Aesthetic restaurant with a beautiful lake view, part of Sangat-Sangat.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sanga-sanga, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sanga-sanga yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian? Kalau sekarang ini produk sanga-sanga juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sanga-sanga. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi, jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian, yang dulu namanya kutus-kutus sekarang berubah jadi sanga-sanga. Level up gitu, enggak sih? Gas kan sanga-sanga. Sing ada lawan.

0: staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
1: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
0: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sangga-sangga. Namanya Sinta Dewi Villa.
1: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
0: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
1: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
0: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
1: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
0: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
2: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
3: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dehilang sakit Sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Lagi liatin apa sih, Dis?
5: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
4: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
5: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
4: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
5: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya Om infonya.
4: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Untuk Anda yang baru saja bergabung dan mungkin masih berada dalam perjalanan Foxian, hati-hati di jalan. Dan Foxian kali ini ada Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Nah sekarang Ultimate Sanga-Sanga ini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian nih Foxian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, ada juga sabun bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh dengan aromanya yang lembut dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Kalau Foxian nanya, kemasannya gimana Yun? Waduh, ini modern banget Foxian ya, makanya dicoba aja dulu atau boleh dicek di Instagramnya kita. Aromanya juga segar, yang pasti juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lanjut dan lebih lengkap, langsung aja nih Foxian datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau pesan aja nih di nomor ini 081-993-1102. Catat dulu ya, 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Bagikan langit dan bumi ini Foxian. Ya udahlah, sekarang Yuni mau ngingetin Foxian aja ya, daripada bingung-bingung gitu ya. Alias ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu ya. Karena tahu gak sih Foxian, yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Cie, siapa sih yang mau muji diri sendiri kalau bukan kita sendiri? Bukan narsisis, narsisistik gitu Foxian ya. Intinya ya pede aja lah gitu kali ya. Nih, Yuni ingetin dulu ya, reward umroh bareng sangat-sangatnya. Pastinya masih pada inget kan? Yes, bener banget. Masih ada ya periodenya sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Makanya buat Anda nih Foxian yang belum ngumpulin amplop, kali ini saatnya kumpulin amplopnya. Ini mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Jadi tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur. Atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Nah, ini dia. Wajib digunting jadi 2 bagian, abis itu produksinya harus inget nih yang di atas tahun 2024. Setelah itu kumpulin fotokopi KTP-nya, dilampirin. Udah gitu nomor telepon yang aktif, pastikan Foxiannya ini harus aktif. Namanya sama alamat harus lengkap, nanti salah ya alamat gitu gimana kan. Kemudian setelah semuanya lengkap, langsung ditulis di depan amplopnya kategori peserta. Apa nih, karyawan, konsumen, atau juga sangat sian. Langsung deh kumpulin aja amplopnya ke Fox Radio Bali, atau bisa langsung ke pabrik sangat-sangat. Alamatnya di sini, Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Babakan Kianyar, Bali. Ingat ya Foxian, Foxian ya. Waduh, pokoknya harus diingetin terus-terusan nih, jangan sampai ketinggalan, masih ada sampai Desember gitu kan. Iya loh, tiba-tiba aja sekarang udah bulan Juni. Pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama sangat-sangat senilai 35 juta rupiah. Yuk sekarang juga, jangan sampai ketinggalan. Siapa sih yang gak pengen umroh bareng sangat-sangat?

0: Radio.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane

0: sidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat lanang dok kulit semeton stato mambungi nyambran raina wantah seket limang tali rupiah kemanten sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian mawinan mambungi lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar, ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa relax, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok, Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat sing adalah lawan satu single dari Jesse J, Price Tag. Foxian, lebih penting mana nih, harga atau kesehatan? Lebih penting duit atau kesehatan, Foxian? Kalau Grace sih lebih penting kesehatan ya. Jadi gak apa-apa banget kalau setiap bulan Grace menghabiskan sesuatu yang cukup mahal yang pasti bisa dibarter dengan kesehatan dan hasil yang Grace dapat nih. Contohnya skincare. Kalau misalnya skincare, saya pasti memakai yang menggunakan bahan-bahan alami. Walaupun harganya lebih mahal, tapi gak apa-apa karena buat kesehatan jangka panjang ke depannya. Sama kayak produk yang wajib di stok sama Grace ya, kalau misalnya habis gajian itu adalah minyak balur sangat-sangat, Foxian. Karena ini emang bener banget ya, beli satu botol dipakainya bisa 2 bulan, padahal Grace tiap hari make gitu kan, di punggung, di perut, di telapak kaki, wah pokoknya gak bisa sakit kepala dikit langsung balur pakai sanga-sanga. Nah kalau Foxian pengen coba juga bisa banget nih, mau yang mana? Sanga-sanga tuh untuk minyak balur ada 2 varian ya, ada yang klasik yang aromanya lebih rempah-rempah dan juga ada yang ultimate yang aromanya lebih ke bunga-bungaan gitu. Tapi kalau untuk khasiat sama-sama the best, sama-sama terbaik, sama-sama begitu dipakai langsung nyerep ke dalam pori-pori terkecil dan memberikan kehangatan yang luar biasa. Yang pasti, jangan aja sampai beli produk palsu, harus beli produk yang asli ya. Apalagi kalau Anda mungkin dulunya itu pengguna minyak kutus-kutus, racikannya Babe Bambang Pranoto. Nah ini ya, jangan beli yang nama lama gitu, karena nama lama sekarang sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Ingat ya, kutus-kutus sudah bukan produk Babe Bambang Pranoto lagi. Jadi jangan sampai salah beli. Tahu-tahu nanti begitu beli, terus bilangnya, kok beda sih manfaatnya lah yang dibeli produknya, bukan sanga-sanga sih. Dan sekarang ya, ada produk terbaru dari sanga-sanga, yaitu namanya Gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit. Kayak Grace, alergi karpet, Foxian. Jadi kalau udah duduk di karpet, pasti langsung tuh kakinya gatal-gatal. Terus kayak bentol-bentol gak jelas ya. Terus udah gitu pokoknya udah gak cantik. Udah gitu gatelnya bikin gak nyaman gitu. Nah ini wajib banget stok yang namanya Gatalin. Nah kalau misalnya Anda pengen melihat ya, gimana sih kemasannya, harganya berapa, manfaat dari tiap produknya apa aja, boleh langsung kunjungin aja Instagramnya di @sanga_sanga_bali dan juga di websitenya www.balihealingoil.com dan www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga, sing adalah what?

Udahlah, gak usah takut gendut Foxian, yang penting pikiran tenang ya, perut kenyang. Apa memang iya masih ada orang yang kalau kita gendut kita gak dibully, ya kan? Kalau Foxian lebih milih mana? Udahlah gak apa-apa, yang penting gak stres, atau diet sampai mati-matian sampai stres biar gak kelihatan gendut. Kalau Gracie udahlah, yang penting pikiran tenang, hati senang, ya kan? Makanya kalau saya stres dikit larinya ke makan, capek dikit larinya ke makan, bete, mumet larinya ke makan. Nah, kalau Foxian juga sama kayak gitu, biar happy, ya kan? Makan aja dulu, makannya di Mangulangule, karena di sana tempat makan yang pasti enak banget, selain perutnya kenyang, hatinya senang karena pemandangan danau yang super duper cantik, suasananya asri dan juga nyaman, dan pastinya jauh dari bisingnya kota Denpasar. Nah, kalau perkara makanan ini nggak bisa diaduk Foxian, karena emang enak banget, punya cita rasa yang khas ya, mulai dari olahan ayam, bebek sampai dengan seafood. Untuk harga nggak usah takut ya, di sana tuh benar-benar terjangkau ya, jadi pas banget buat anak kos ya kan, buat crazy rich juga bisa, semua kalangan makan di Mangulangule. Mau sendirian, mau makan bareng sama keluarga RT RW Banjar, boleh banget karena tempatnya gede banget ya. Mau bikin event di sana, birthday party atau mungkin wedding, boleh banget langsung cus ke Mangulangule yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Gianyar, Bali. Jadi jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian. Kemana? Kemana? Semuanya bareng-bareng kemana? Ya bener banget, ke Mangulangule Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

0: Radio.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dihilang sakit Sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Rajang semang, gek.
3: Rajang semang, mok, gek.
2: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Inggih, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, gek.
3: Niki sampun patut informasine, mok. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mok.
2: Inggih, gek. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
3: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggi punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Bali Popers, the most influential chart in the Salem.
2: Break the limits with 102FM Fox Radio Bali, simply the best station, sanga-sanga sing ada lawan. Selamat sore Foxian, welcoming again. Chart Bali Top Hits, the most influential chart in the Thailand. Ada yang lagi jalan-jalan dengan sepatu kudaku? Ya kali aja. Ada yang menikmati liburnya dengan menaiki dokar di seputaran Puputan Badung dan sekitarnya. Wow, selamat bersantai ria Foxian. Selamat berakhir pekan dan semangat bekerja bagi Anda yang masih bekerja di weekend ini. Sudah siap belum? Ya, siap banget dong, karena sudah di jam 4 sore saat kita semua menikmati deretan 20 single mancanegara yang paling hits, yang bersaing merebutkan jawaranya, tentu saja di edisi ke-29 minggu ini, tepat di tanggal 18 Juli 2026. Ya, saya sendiri Yuka Putri as a host and scriptwriter siap membongkar 20 single mancanegara yang berada di jajaran chart Bali Top Hits. And also Johan Wahyudi selaku music director and compiler, and also Ian Sagib as production. So, let's get started and don't go anywhere.
1: Bali Pop, the most influential chart in the Salem.
2: Sebelum Yuka memulai untuk membongkar dari posisi 20, seperti biasa Foxian, akan ada satu single yang harus meninggalkan chart Bali Top Hits di edisi ke-29 minggu ini. Sudah sukses bertahan 20 pekan lamanya, sayang banget kali ini Bebe Rexha dengan singlenya I Like You Better Than Me harus angkat koper dulu. Bye-bye my baby.
1: Bali Top Hits, the most influential chart in the Salem.
2: Bebe Rexha boleh pergi, tapi jangan sampai Miles May dan Niall Horan juga ikut pergi nih, karena singlenya Drive Safe harus turun sebanyak 5 angka ke peringkat paling bawah nomor 20 di minggu ini. Akankah ini artinya Miles May dan Niall Horan harus siap-siap untuk pergi juga minggu depan? So, just keep listening, Foxian.

0: The most influential chart in this hour.
1: Yay! Are you ready for the new entry on this week, Foxian? Wow, berhasil langsung menempati posisi 19 minggu ini. Kali ini ada Alan Walker menggandeng album X dengan singlenya Fade. Berhasil ikut bersaing dengan 19 single lainnya di chart Bali Top Hits. Dirilis di bulan Juni 2026, single ini menjadi reuni mereka setelah kesuksesan hit Alone Part 2 dan akan menjadi bagian dari album mendatang yang berjudul World of Walker Season 2 Legend of the Atlantis. Wah, seru dan gokil abis gak sih? So, this is new entry on chart Bali Top Hits.
2: New entry on Bali Top Hits.

0: The most influential chart in the salad.
1: Sempat menjadi new entry di minggu lalu di edisi ke-28, berhasil maju satu langkah ke peringkat 18 Bali Top Hits. Single bilik Thailand, Is It Love, sepertinya siap untuk mengalahkan single lainnya di Foxian. Single yang memadukan ritme dance yang energik dengan lirik yang emosional, lagu ini juga menceritakan tentang keraguan dalam suatu hubungan dan kebutuhan akan kepastian emosional dari pasangan. Waduh, cocok banget nih lagu buat Anda yang mungkin lagi nunggu kepastian yang gak kunjung tiba.

0: most influential chart in this hour.
1: Masih bersama Yuka Putri di Chart Balik Top Hits di edisi Minggu ini. Wow, terpantau ada single yang baru 3 pekan berada di Balik Top Hits. Bernuansa pop rock emosional yang dirilis oleh Katy Perry di bulan Juni 2026. Lagu ini ditulis sendiri oleh Katy Perry dan menceritakan tentang keberanian melepaskan masa lalu yang benar-benar menyakitkan. Dan tentu saja menerima rasa sakit, serta menempatkan diri sendiri sebagai prioritas utama. Wow, selamat Katy Perry dengan singlenya Watch It Burn, yang sukses melangkah maju satu angka ke posisi 17.

0: Billy Bobby, the most influential chart in the salad.
1: Yeay, ada yang mengikuti jejak Katy Perry di Fox Gen. Kali ini Alesso dan One Republic dengan singlenya In Your Eyes berhasil maju satu langkah ke posisi 16. Yes, ini kolaborasi besar terbaru antara DJ Alesso dan band pop rock One Republic. Dirilis di bulan Juni 2026 dan lagu ini berdurasi 3 menit 36 detik memadukan produksi progressive house khas Alesso dan vokal emosional dari Ryan Tedder. Number 16.

0: Radio. PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan mendui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Gek, enggalin mas saya ge, atau hen mau ge mekarya, pang montora bisa anggon ge.
2: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge kari mas saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten ne kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak mekelajan. Sing suat-suat tuleng tuni. Na engken ge.
2: Mau ge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
1: Mimi, je uleng tuni makelo saja nulian iki, gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki, gelah mok gek bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hija-hija cek tempelur wat. Untuk harga sane lebih terjangkau, semeton preside ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili antuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkepnya ne, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100-102. Balik apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit Semeton Fox? Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun wenten produk sane sampun aman kanggen majeng ring Semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit Semeton Fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit Semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening Semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Ngawali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
5: Bali Topics, the most influential chart in the salad.
6: Memasuki 15 besar chart Bali Top Hits, wow, ada siapa nih? Terpantau ada yang rela mundur sebanyak 6 angka ke posisi 15 minggu ini. Single kolaborasi bernuansa electronic dance music dari Jennifer Lopez dan David Guetta, yes, of course, Save Me Tonight, dirilis di bulan Maret 2026, menceritakan tentang pencarian keselamatan emosional. 15.

0: Bali Topics, the most influential chart in the Salem.
1: One to FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sick adalah Wang. Masih bersama Yuka pastinya di chart Bali Top Hits di edisi ke-29 minggu ini. Foxian, tahu dong lirik ini? You got me drinking, spending my money, got my lemon pepper steeper sign. Udah tahu dong, itu salah satu lirik dari lagu apa? Beda dengan J-Lo dan juga David Guetta, kali ini Bruno Mars siap langkah 2 angka ke posisi 14 minggu ini. Lagu Cha Cha Cha yang sangat super fun dirilis di bulan Februari 2026 sebagai salah satu track andalan dari album solo keempatnya The Romantics. 14.

0: Bali Topics, the most influential chart in the Saleh.
1: Lanjut dengan musik energik di sore hari ini. Masih bersama Yuka di Bali Top Hits di edisi ke-29 minggu ini. Di posisi ke-12 kali ini ada dua penyanyi idola, Zara Larsson dan juga Shakira. Dengan singlenya yang berjudul Euro Summer berhasil naik satu angka ke posisi 12. Lagu ini awalnya merupakan lagu solo dari Zara Larsson yang dirilis di bulan September 2025 sebelum kemudian diaransemen ulang dengan tambahan vokal khas dari Shakira. Tentu saja versi kolaborasi ini memberikan sentuhan nuansa musim panas yang segar dengan nuansa internasional yang cukup kental. 12.

0: The most influential chair in TV salad.
1: Naik satu angka ke posisi 11 minggu ini Foxian. Kali ini lagu electronic dance music pertama dari Ed Sheeran bersama Martin Garrix. Rebedate sukses menduduki posisi 11 dan siap beradu dengan lagu EDM lainnya. Lagu ini resmi dirilis di bulan Mei 2026 bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-30 Martin Garrix. Menariknya, lagu ini sempat dikenal sebagai demo berjudul Rewind Repeat yang dibuat bersama 12 tahun yang lalu. Number 11.

0: Bali Topics, the most influential chart in the Salem.
1: Masih bersama Yuka Putri di Chart Balit Top Hits di edisi ke-29 minggu ini. Wow, gak terasa memasuki 10 besar saja. Dan Yuka sudah siap banget memberitahukan siapa sih yang berada di posisi 10 minggu ini. Ada lagu yang mencetak sejarah sebagai lagu tema Piala Dunia pertama yang berhasil memuncaki tangga lagu Billboard Global Exclusive US. Siapa lagi kalau single dari Die Die? Shakira and Bruno Boy. Bergenre pop dance dengan sentuhan ritme global, lagu ini membawa makna tentang keberanian untuk bangkit setelah kegagalan serta simbol persatuan dunia. Dan lagu ini juga ditampilkan pada saat Final World Cup 2026. Jagoin siapa nih, Foxian?

0: The little things. The most influential chart in the salad.
1: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98X dan Pasar Bali. Masih bersama Yuka di Chart Bali Top Hits di edisi ke-29 minggu ini. Beda dengan lagu tadi, Die Die masih berani maju ya. Single yang pernah menjadi jawara di edisi sebelumnya harus rela terjun jauh sebanyak 5 angka ke posisi 9 minggu ini. Lagu Kill It Queen oleh Ava Max dirilis di bulan Februari 2026 dan single ini adalah album studio keempat ya dan perilisan solo pertamanya sebagai artis independen di bawah Artist Partner Group.

0: Bali Topics, the most influential chart in the Salem.
1: Masih bersama Yuka di Chart Bali Top Hits edisi ke-29 minggu ini. Wow, kali ini ada Madonna membuka era terbarunya dengan menggandeng Sabrina Carpenter dalam single kolaborasi yang berjudul Bring Your Love. Lagu ini menjadi bagian terbaru dari proyek Confession 2 sekaligus mempertemukan dua generasi bintang pop dalam satu rilisan yang telah lama dinantikan sejak momen kejutan mereka di Coachella dan sukses membawa single ini maju dua langkah ke posisi 8. Number 8.

0: talk about. Bali Pop, the most influential chart in this island.
1: Berhasil maju satu langkah ke posisi 17 Fox UN kali ini, penyanyi yang berasal dari Afrika Selatan, yes, Tyla, mengajak bintang pop Swedia, Zara Larsson, dengan singlenya, See It Again, yang dirilis di bulan April lalu. Dan lagu ini sukses banget memadukan ketukan ama piano Tyla dengan vokal pop yang halus dari Zara Larsson. Number 7.

0: Bali Podcast, the most influential chart in the salad.
1: Gimana Foxian? Sudah mulai nyaman dengan lagu-lagu yang bersaing di tangga lagu Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Sore-sore gini emang paling asik banget ya buat dengerin lagu electronic dance music. Biar apa? Biar semangat dong menjalani weekendnya, biar kerasa banget gitu ya. Atau mungkin yang malam mingguannya gak diajakin kemana-mana, udah dengerin Yuka aja di chart Bali Top Hits, karena Yuka udah siap mendengarkan lagu AJM kembali. Kali ini adalah salah satu lagu yang menjadi kesukaannya Yuka juga, kolaborasi antara musisi EDM Anima dan penyanyi Lisa Blackpink. Lagu ini bergenre melodic techno pop yang menggabungkan vokal sensual Lisa dengan ciri khas musik sinematik Anima, menampilkan lirik yang iconis, Pretty Pretty Bad for an Angel, yang sukses naik satu angka ke posisi 6.

0: Bali Topics, the most influential chart in the Saleh.
1: Lanjut di posisi 5 besar chart Bali Top Hits versi Vox Radio Bali. Kali ini Dinner Party adalah title track dari album studio keempat dari Niall Horan, dirilis di bulan Maret 2026. Lagu ini bercerita tentang awal mula kisah cinta yang berawal dari pertemuan yang gak terduga di sebuah pesta makan malam dan berkembang menjadi hubungan yang sangat emosional, berhasil naik satu angka ke posisi 5. Number 5.

0: The most influential chart in this hour.
1: Lanjut di posisi keempat Fox yang jawara kita di minggu lalu. Di edisi ke-28 chart Bali Top Hits, harus rela meninggalkan tahta mahkota jawaranya di posisi keempat minggu ini. Single milik Shakira Belle dengan lagunya I'll Go To dirilis di bulan Maret 2026 di bawah naungan Sony Music Latin. Number 4.

Kilchar TV Salad. One to FM Fox Radio Bali, simply the best station, sanga-sanga sing Adelawan. Masuk tiga besar, chart Bali Top Hits, kali ini Away Tonight dari Afrojack, Sia, dan David Guetta, sukses melaju dua langkah dengan mengangkat tema tentang kebangkitan emosional dan harapan baru dengan vokal khas dari Sia. Lagu berdurasi 3 menit ini menandai reuni bersejarah mereka setelah 15 tahun sukses dengan mega hit Titanium. Number 3.

0: Bali Topics, the most influential chart in the Saleh.
1: Lanjut masuk di posisi runner-up Bali Top Hits, dirilis sebagai lagu eksklusif target album ketujuh Sia yang bertajuk This Is Acting di tahun 2016. Kali ini lagi-lagi Sia, tapi solo aja dengan singlenya Fist Fighting a Sandstorm, berhasil maju satu angka ke posisi 2 minggu ini. Lagu ini bermakna tentang perjuangan melawan situasi yang sia-sia dan rasa kehilangan kendali dalam satu hubungan.

0: The Lipopix. The most influential chart in the Salad.
1: One to FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adalah one. Masih bersama Yuka. Sebelum kita mengetahui siapa ya yang berhasil menjadi jawara minggu ini, kita recap dulu yuk, atau mungkin Anda baru aja bergabung di Fox Radio Bali. Jangan lupa streaming on www.foxradiobali.com untuk mendengarkan sampai tuntas. Langsung aja, ini dia Top 10 Bali Top Hits di edisi ke-29 minggu ini. Di posisi ke-10 ada Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
5: Oke, Kak. Bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
6: A few moments later.
4: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
5: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
4: Ya ampun, bilang dong, Dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
7: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000.

0: informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Talks Radio.
1: Bali Topics, the most influential chart in the salad.
2: Yay, itu dia 10 besar chart Bali Top Hits, the most influential chart in the silent versi Fox Radio Bali. Gimana Foxian? Sudah siap mendengarkan jawara terbaru minggu ini? Ada lagu pop yang menceritakan tentang kayak sebuah komitmen dan keteguhan untuk mempertahankan sebuah hubungan asmara, bahkan ketika sedang menghadapi masa-masa sulit, berhasil menggeser 19 single lainnya untuk menjadikan jawara di edisi minggu ini. Siapa lagi kalau bukan lagu kolaborasi antara Charlie Puth dan Coco Jones, sukses naik satu angka dengan lagunya yang berjudul Sideways. Lagu ini dirilis di bulan Maret 2026 sebagai bagian dari album studio keempat Charlie Puth yang bertajuk Whatever Cleavers. So, congrats dua penyanyi ganteng, Charlie Puth featuring Coco Jones for the winner, Bali Top Hits.
0: Chosen as the best for the week. Bali Top Hits. Number 1.

0: Lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Yay, dan akhirnya kita sampai di penghujung Bali Top Hits edisi ke-29 minggu ini. One more congratulations for Charlie Boot featuring Coco Jones with Sideways for the winner chart Bali Top Hits. Dan terima kasih sekali lagi Foxian sudah setia mengikuti perjalanan 20 single mancanegara hits yang bersaing versi Fox Radio Bali. Dan jangan lupa bagi Anda yang baru aja dengerin Fox Radio Bali, tenang, silakan follow dulu Instagram Fox Radio Bali di @102avamfoxradiobali untuk pantengin siapa-siapa aja yang berada di peringkat 20 sampai jawara minggu ini. Dan biar gak kelewatan keseruannya Yuka untuk membongkar 20 single mancanegara di Bali Top Hits, makanya jangan lupa streaming Fox Radio Bali di foxradiobali.com dan request lagu mancanegara kesukaan Anda hanya di Fox Radio Bali. Yeay, tugas Yuka udah selesai. Yuka sebagai host sekaligus scriptwriter, Johan Wahyudi selaku music director and compiler, dan Iya Sagip as production pamit undur diri dari chart Bali Top Hits. So, jangan lupa untuk selalu mendengarkan chart Bali Top Hits setiap hari Sabtu dari jam 4 sore WITA. Yeay, Yuka Putri sign out. Never forget to say keep smart, stay humble, and always grateful. Happy weekend, everyone. See you on Saturday. Bye-bye.
0: Bali Top Hits. The most influential chart in the salad.

kit nanak akabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara. Playing only the hits.

0: Talks Night Talks.
1: No matter what, no matter what,

Radio Valley Simply The Best Station. Sangat-sangat sing adalah one. Hai, selamat sore. Agak ragu-ragu ya bilang selamat sore atau selamat malam gitu. Yang pasti selamat berbahagia ya Foxian ya. Karena apa? Karena hari ini adalah malam minggu gitu. Gak tau ya apakah semua orang berbahagia di malam minggu ini. Tapi kalau udah dengar suaranya Bibi, kalau Bibi udah muncul, Bibi pastikan semuanya akan bahagia. Asik, beda banget ya. Di sore hari ini Foxian, di malam minggu ini yang gak chaos, jangan sampai chaos ya. Bibi Jasmin hadir tentunya untuk menemani Anda sampai nanti pukul 8 malam dengan lagu-lagu kesayangan Anda. Gimana kabarnya pada hari ini Foxian? Semoga Foxian semuanya sehat selalu ya dan bahagia selalu juga. Walaupun dilihat-lihat tanggalnya sudah memasuki tanggal-tanggal tuwir ya, alias tua. Keuangan sudah mulai, aduh gimana iya belanja gak ya? Udah mulai banyak pertimbangan yang muncul di kepala kalau udah mau belanja gitu ya tanggal-tanggal segini. Tapi gak apa-apa Foxian, ingat ya yang dibeli itu sesuai keperluan ya, bukan kemauan gitu. Jadi setiap beli itu lebih dipilah-pilah lagi supaya gak ngerasa buang-buang uang gitu. Asik, baru juga opening udah kena curhatan gitu ya, udah kena ceramahan aja, gak apa-apa ya. Untuk Anda Foxian mau gabungan bareng Bibi, boleh banget dong ya gabungan bareng Bibi Jasmine di sini melalui WhatsApp di 087878x102. Untuk Anda yang mau request lagu boleh, yang mau kirim salam juga boleh, yang mau cerita-cerita, curhat-curhat juga boleh banget ya Foxian ya. Gabungan bareng Bibi di sini sampai nanti pukul 8 malam ya. Langsung aja kirim salam-salam request lagu Anda melalui WhatsApp di 087878x102. Dan untuk Anda yang mau mendengarkan Bibi dan tentunya penyiar-penyiar Fox Radio Bali yang hits non kece ini kapanpun dan dimanapun, tenang aja, don't worry, langsung aja buka ya di websitenya www.foxradiobali.com. Jadi Foxian bisa mendengarkan Bibi dan penyiar-penyiar Fox Radio Bali siaran kapan aja dan dimana aja gitu. Jadi gak ada alasan untuk gak bisa dengerin Fox Radio Bali, okay? Gak lupa juga dong ya untuk selalu pantengin sosial media kita di Instagram @102FM Fox Radio Bali dan juga di Facebooknya di Fox Radio Bali. Sampai nanti pukul 8 malam di malam minggu ini. Untuk Anda yang gak punya teman malam mingguan, yang jomblowati, jomblowan, don't be sad, don't worry, karena ada Bibi Jasmine yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 malam, only on Fox Night Talk.

0: Talks, Night Talks.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Sabun tanah milah tanahmu sanga-sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Radio Bali Simply The Best Station sangat-sangat sing adalah lawan Will Smith Getting Jiggy With It. Spesial untuk Anda di malam minggu ini. Aduh, kemana ya malam mingguan ya? Nanti pulang siaran malam mingguan kali ya. Atau mungkin dari Anda fungsinya nih malam mingguannya pada kemana nih? Kepo deh ya. Boleh dong kasih tau baby Anda kemana malam mingguannya. Atau mungkin untuk Anda ada yang hari ini berhalangan untuk bermalam mingguan, untuk besok bisa direncanain lagi ya keluarnya gitu. Dan bingung juga kemana ya jalan-jalan keluar gitu, healing, kita healing supaya nggak hilang. Untuk Anda nih yang lagi cari tempat healing yang tenang dan nyaman yang ada di Bali, bisa langsung aja cus meluncur ke Mangolang oleh Christo. Di sini Volksian bisa healing sambil nikmati pemandangan danau yang tenang, suasana yang asri, nyaman dan jauh dari bisingnya kota dan pasar. Kalau soal makanan, Mangolang oleh punya menu yang paling lengkap, mulai dari olahan ayam, bebek sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Untuk harganya juga masih terjangkau banget, pas banget untuk Anda yang mau nongkrong, makan bareng keluarga atau quality time. Fungsi bisa langsung aja datang ke Mangolang Olek yang berlokasi di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Gianyar. Jangan lupa mampir lo ya, dan ajak semua orang kesayangan Anda untuk merasakan ambience dan juga makanan yang ada di Mangolang Olek Resto. Mangolang Olek Aesthetic Restaurant with a beautiful view part of Sanga-Sanga.

0: Talks Night Talks.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang awenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

World FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah wah, The Pussycat Dolls bareng baru saja mudar untuk Anda Foxian. Semoga bisa menemani malam minggu Anda ya pada malam hari ini. Semoga lagu-lagu yang Baby hadirkan bisa menemani segala kegiatan Anda di malam minggu ini ya, di hari Sabtu ini gitu ya Foxian ya. Dan Baby ya sangat relate banget kalau semisal ada nih cewek-cewek ataupun orang yang sangat ngerasa kok kulit ini sensitif banget ya, itu terutama cewek-cewek sih, karena memang kan cewek-cewek hormonnya setiap mau datang bulan juga pasti kulitnya agak sensitif, jangan kan kulit moodnya juga akan sensitif gitu ya. Tapi pernah gak sih kepikiran Foxian kalau jerawat-jerawat yang muncul di wajah kita itu salah satunya itu bukan karena faktor kita mungkin salah pakai skincare atau mungkin kelelahan juga, ternyata ada faktor lain gitu Foxian yang ngebuat wajah kita itu sering muncul jerawat. Pernah kepikiran gak kalau jerawat-jerawat yang muncul itu karena kita terlalu lama main media sosial Foxian? Ternyata ada benernya tuh Foxian ya, bermain media sosial itu menjadi salah satu kegiatan yang hampir selalu dilakukan oleh setiap orang di zaman sekarang ya. Tapi bermain media sosial terlalu lama setiap harinya ternyata bisa memicu permasalahan kulit kita. Dokter sekaligus TikToker Ihsanuddin Kouti menyebut bermain media sosial terlalu lama itu bisa memicu stres dan meningkatkan kortisol dalam tubuh. Jadi kortisol yang tinggi ini pada akhirnya memicu peningkatan sebum dan berujung pada munculnya jerawat di kulit. Jadi kalau kita bermain sosial media terlalu banyak, kan ada tuh respon stres yang terjadi. Nah, stres apapun itu jenisnya, dia akan meningkatkan hormon kortisol. Jadi ketika kortisol itu meningkat, maka ada peningkatan sebum. Sebum itu ujung-ujungnya akan meningkatkan produksi jerawatnya. Jadi sebenarnya apapun jenis stresnya, termasuk main sosial media gitu ya yang terlalu banyak, itu bisa mengakibatkan masalah kulit. Jadi cara untuk mencegah masalah kulit terjadi bisa dilakukan dengan membatasi bermain media sosial dan fokus pada perawatan dasar kulit gitu ya Foxian ya. Jadi untuk Anda yang mungkin terlalu banyak sering main media sosial, coba deh ya dikurang-kurangin dulu ya, selain untuk menjaga kesehatan mata, kesehatan mental, ternyata juga ada berpengaruh pada kesehatan kulit kita, yaitu yang ada di wajah. Jadi dari sekarang kita harus membatasi ya sedikit aja untuk bermain sosial media supaya bisa lebih menjaga kesehatan kita juga. Ingat lo ya.

0: Fox Night Talks.
1: Selamat tahun Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Rajang semang, ge.
4: Rajang semang, mok, ge.
3: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh sani nguningin tiang, yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, ge.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
4: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
3: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasoratan ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, ge.
4: Wih, cek luwung niki produknya, mbok, nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, mbok.
3: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: amazing, and now my heart is breaking, but I just keep on saying.
1: World FM Fox Radio Bali Simply The Best Station Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one. Justin Bieber, baby. Aduh, kayak dipanggil rasanya sama Babang Justin ya. Tapi kali ini baby nih ya yang memanggil Anda, Foxian ya, untuk Anda yang punya bisnis dan ingin mempromosikan bisnis Anda supaya lebih banyak dikenal orang nih. Momen yang pas banget untuk Anda bisa ikutan Independence on Air Special August Package dari Fox Radio Bali. Karena di bulan Agustus ya, di bulan kemerdekaan bakal ada yang spesial-spesial nih ya. Khusus selama periode promo, Anda bisa menikmati diskon sampai dengan 50%, dan tenang aja, harganya udah termasuk PPN dan juga PPH. Dalam satu paket, Anda bakal mendapatkan 17 kali adlibs dan 8 kali spot audio yang tayang sepanjang 1 sampai 31 Agustus 2026. Cocok banget nih untuk Anda yang lagi pengen memperluas jangkauan promosi dengan cara yang lebih efektif lagi. Tapi ingat ya Foxian ya, promo ini hanya berlaku untuk deal mulai 1 sampai 31 Juli 2026 aja, gak berlaku kelipatan. Dan slotnya juga terbatas banget, jadi jangan sampai kehabisan ya, jangan sampai kelewatan nih kesempatannya. Langsung aja hubungi tim marketing Fox Radio Bali di 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899 sekarang juga. Independence on Air Special Agus PK, saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

0: Vox Night Talks.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Vox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Vox Radio Network.
2: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Swalalala, malam minggu. Aduh, P info apa? P info titik kumpul malam mingguan yuk. Ayo kita malam mingguan ya Foxian ya. Atau mungkin dari Anda ada malah malam minggunya galau gitu. No ya. Kita setiap harinya tuh harus happy, enggak harus malam minggu gitu kan. Dan sekarang Baby mau menyapa dulu nih untuk Foxian yang udah hadir, yang udah gabungan bareng Baby di sini. Thank you yang udah curhat-curhat juga. Kenapa nih malam minggu curhat-curhat nih? Ada yang menjanggal kah? Jujur janggal. Di sini Bi mau sama-sama dulu ya, ada Kak Andi. Aduh Kak Andi ya, katanya Kartika Plaza horor banget. Horor mana sih? Sama yang udah chat lama-lama tapi cuma dianggap teman. Ya. Itu udah bukan horor ya. Itu udah masuk film thriller kayaknya ya. Katanya itu sih udah bukan horor Kak, tapi udah include jump scare-nya katanya. Aduh serem ya. Semoga untuk Anda Foxian yang lagi dengerin Baby gak ada yang lagi di posisi itu ya. Chat lama-lama gitu udah jalan keluar cuman dianggap teman. Aduh no thanks deh, kasih emot yang ini loh, yang kayak gini loh. Gak bisa lihat ya. Semangat Kak Andi ya, semoga macetnya masih bisa dinikmati gitu kan. Tapi enggak sih, Baby sendiri kalau kena macet bawaannya emosi aja gitu ya. Lanjut ada Chang Boy juga sudah kita hadir di sini bareng Baby, sampai bingung gitu mau request lagu apa ya. Gak apa-apa ya, lagu-lagu yang Baby hadirkan sudah pasti seru dan menemani malam minggu Anda gitu ya Chang Boy ya. Jadi jangan khawatir gitu, lagu-lagunya pasti akan menemani malam minggu ini gitu. Kayaknya katanya hari-hariku kosong tanpa ngedengerin siarannya Kak Beb. Wah emang ya. Lanjut-lanjut ada Kak Cakra sudah kita hadir juga. Katanya Kak lagi at Day Village katanya. Lagi di kampung gitu bahasanya. Ya gak apa-apa, terima kasih udah dengerin Baby ya. Ada Ketua Purwa juga, ketuaku kiu-kiu. Terima kasih sudah ikutan hadir ya. Kosong ya Kak ya, kayak dompet kita di pertengahan bulan ini kosong gitu rasanya. Terima kasih ya ketuaku sudah ikutan hadir. Ada Morai Sukerti juga sudah ikutan hadir bareng Baby di sini dari seputaran Kerobokan. Terima kasih banyak Morai, semoga sehat selalu ya. Ada Kak Gede Pasu Sugiana juga sudah ikutan hadir. Ada Kak Bastik Forever dan ada Belugus Bawut. Terima kasih sudah ikutan hadir, semoga sehat selalu. Kak Madendra Sabutra juga sudah ikutan nongol di sini bareng Baby. Dan untuk Anda ya Foxian yang mau curcol-curcol juga, cerita-cerita, kirim salam, request lagu, boleh banget dong ya. Baby tungguin sampai nanti menuju pukul 8 malam.

station sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang adalah one. Adrian Kelly featuring Juicy Lucy, sialan. Spesial untuk anda, Fuchsia, lagu ini ya yang masih susah move on gitu bahasanya. Aduh, dengerin ya lagu ini. Supaya bisa support anda ya, supaya bisa cepet move on gitu Fuchsian ya. Tapi kalau ngelupain mantan harus cepet gitu Fuchsian. Kalau yang satu ini gak boleh sampai kelupaan ya. Kebalikannya nih Fuchsian. Supaya anda gak lupa, Baby mau ngingetin untuk anda nih tentang reward umroh bareng sangat-sangat. Masih pada inget dong ya, supaya gak kelupain juga, Baby ingetin nih hari ini. Karena periodenya itu cuma sampai di tanggal 1 Desember 2026 aja. Udah ngumpulin berapa amplop kah? Apalagi sekarang tuh caranya lebih gampang gitu. Jadi kenapa gak dicoba? Siapa tahu anda beruntung, anda pemenangnya gitu ya. Apalagi kan bisa umroh bareng sangat-sangat. Jadi caranya gampang banget, anda tinggal mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat regular varian Balur. Lalu ada juga tanam mila tanam klasik atau ultimate ukuran 100 mili. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya itu di atas tahun 2024. Lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap. Pilih kategori peserta, karyawan, konsumen atau sangasian. Tuliskan kategori pesertanya pada amplop. Kalau udah ini diikuti semua syarat dan ketentuannya, boleh banget langsung aja kirim amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa ke pabrik sangat-sangat di Jalan Sawah nomor 88 Banjar Sading, Desa Bebekan, Gianyar Bali. Iya loh ya Foxian, semakin banyak mengirim, semakin besar peluang anda untuk bisa menang reward umroh bareng sangat-sangat.

0: Fox Night Talks. PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemi Huis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Fox Radio. Young Jeezy, CT, and your boy K.
3: Yeah, 8732, what it do, nigga?
2: That's right, keep clapping, y'all.
3: Keep me, I got you, homie.
2: DJ, come play with us, turn it up.
3: Let's go get a Jeezy. Oh, my.

dari Simply The Bastion. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one. Wow, gak kerasa Fauzian ya, kita sudah harus berpisah gitu. Untuk sementara, untuk malam ini aja gitu Fauzian ya. Tugas Bibi untuk menemani Fauzian sampai jam 8 malam akan segera selesai ya. Akan segera usai gitu bahasanya. Terima kasih banyak Fauzian yang udah hadir, yang udah gabungan bareng Bibi. Terima kasih banyak yang udah kirim salam, yang udah request lagu, yang udah curhat-curhat juga bareng Bibi. Thank you so much. Terima kasih ya Fauzian. Bibi juga minta maaf kalau ada salah perkataan. Ada salam-salam yang belum sempat Bibi bacakan semuanya pada malam hari ini, dan juga request lagu yang belum sempat Bibi putarkan ya. Kita jumpa lagi tentunya di keesokan hari ya Fauzian ya, di hari Minggu dari jam 6 sore sampai dengan jam 8 malam. Untuk kalian yang lagi malam mingguan, pulangnya jangan terlalu malam loh ya. Ingat ya, ingat jam kalau malam mingguan tuh. Hati-hati di jalan, utamakan keselamatan ya Fauzian ya, karena nyawa kita yang paling penting ya. Benar enggak? Benar dong ya. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Jangan lupa jaga kesehatan Fauzian dan balurkan sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing adalah lawan. Saya Bibi Jasmine pamit undur diri. 107.7 Fox Radio Bali, Simply The Best Station. Sanga

Bagikan langit dan bumi ini Foxian. Ya udahlah, sekarang Yuni mau ngingetin Foxian aja ya, daripada bingung-bingung gitu ya. Alias ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu ya. Karena tahu gak sih Foxian, yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Cie, siapa sih yang mau muji diri sendiri kalau bukan kita sendiri? Bukan narsisis, narsisistik gitu Foxian ya. Intinya ya pede aja lah gitu kali ya. Nih, Yuni ingetin dulu ya, reward umroh bareng sangat-sangatnya. Pastinya masih pada inget kan? Yes, bener banget. Masih ada ya periodenya sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Makanya buat Anda nih Foxian yang belum ngumpulin amplop, kali ini saatnya kumpulin amplopnya. Ini mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Jadi tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur. Atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Nah, ini dia. Wajib digunting jadi 2 bagian, abis itu produksinya harus inget nih yang di atas tahun 2024. Setelah itu kumpulin fotokopi KTP-nya, dilampirin. Udah gitu nomor telepon yang aktif, pastikan Foxiannya ini harus aktif. Namanya sama alamat harus lengkap, nanti salah ya alamat gitu gimana kan. Kemudian setelah semuanya lengkap, langsung ditulis di depan amplopnya kategori peserta. Apa nih, karyawan, konsumen, atau juga sangat sian. Langsung deh kumpulin aja amplopnya ke Fox Radio Bali, atau bisa langsung ke pabrik sangat-sangat. Alamatnya di sini, Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Babakan Kianyar Bali. Ingat ya Foxian, Foxian ya. Waduh, pokoknya harus diingetin terus-terusan nih, jangan sampai ketinggalan, masih ada sampai Desember gitu kan. Iya loh, tiba-tiba aja sekarang udah bulan Juni. Pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama sangat-sangat senilai 35 juta rupiah. Yuk sekarang juga, jangan sampai ketinggalan. Siapa sih yang gak pengen umroh bareng sangat-sangat?

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sanga-sanga, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sanga-sanga yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian, kalau sekarang ini produk sanga-sanga juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sanga-sanga. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian. Yang dulu namanya kutus-kutus sekarang berubah jadi sanga-sanga. Level up gitu, tau gak sih? Gas kan sanga-sanga. Sing ada lawan.

0: Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Selamat malam Foxian, Fox Radio Network. Balik lagi, mari bung rebut kembali ada Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto.
1: Iyo.
0: Asik nih. Malam okay. Minggu nih, Be.
1: Ya kita happy-happy aja.
0: Wait, mantap.
1: Hey. Apalagi nanti Prancis menang.
0: Inggris dong.
1: Prancis dong.
0: Aduh, deg-degan. Babe, malam minggu nih.
1: Iyo,
0: Malam minggu biasanya malam yang panjang katanya.
1: Iya. Yeah.
0: Babe, mau nanya dong. Ini Babe tampilannya Foxian ya. Perlu Foxian tahu
1: apa?
0: Seluruh Nusantara.
1: Apa?
0: Sangat-sangat smart, bukan smart casual, casual banget.
1: Oh gitu.
0: Yoi. Kalau misalnya lagi jalan-jalan di depan, mungkin gak kenotis kalau itu, wih, Big Boss-nya sangat-sangat tuh. Bener-bener down to earth loh penampilan
1: iya.
0: Bapakku ini.
1: Iya. Celana gitu. Pendek. Pakai kaos
0: polo
1: lagi.
0: Shirt, ya. Kan? Sesimpel ini.
1: Iya. Cuman nah. Dilihat dong mereknya.
0: Oh iya. Aduh, udah gak bisa lanjut kalau itu. Dia kudu ngintip banget ya, Be.
1: Iya, gitu.
0: Merknya ini yang berbicara nih.
1: Sandalnya apalagi.
0: Iya. Walaupun kelihatannya kayak, biasa.
1: Apaan itu gitu. Apaan tuh?
0: Gak jauh beda sama gue gitu kan. Wih, merek ya, bro.
1: Mereknya, bro.
0: Kalau
1: itu pun saya gak beli.
0: Oh?
1: Gak beli.
0: Hadiah, tak?
1: Dibeliin.
0: Ya boleh, boleh. Kalau pakai sandal Babe kayaknya ada yang lagi mijitin di kakinya. Kalau kita pakai, wah keras dampalnya kalau sepatu kita nih.
1: Tapi saya gak suka nih sandal ini.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Ya gak suka aja.
0: Gak nyaman ya?
1: Gak tahu lah, pokoknya gak enak. Habis ada H.
0: Hah? Ada H-nya?
1: H-nya. Jadi ininya tuh H.
0: Iya. Gak nyaman Okay,
1: itu, kremes itu. Mereknya si kremes itu.
0: Iya, kremes-kremes itu. Kenapa, Be?
1: Hah?
0: Kenapa?
1: Ya gak tahu, orang kok pada tergiur sama merek. Kalau saya lihat memang quality nyaman itu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau mereknya kayaknya, kalau mereknya oke, kualitasnya enggak, Babe enggak akan milih, pasti.
1: Iya, makanya saya bilang, ini apa namanya, wardrobe saya ini. Semua dibeliin.
0: Oh, iya. Bukan Babe yang nyari.
1: Enggak.
0: Bukan nih.
1: Makanya okay. Saya kaget. Sandal apaan nih jelek. Saya bilang gitu. Pi itu H itu. Itu kremes itu.
0: Ya Allah. Itu kalau ditukerin di barter nih. apa dari sendalnya Babe sama sepatunya Rino. Itu bisa dapat 12 tuh sepatunya Rino tuh.
1: Lebih.
0: Mehong bener. Lebih. Oh lebih.
1: 24.
0: Wah, ambil satu ah. Babe meleng kita sikat.
1: Ya.
0: Be, malam minggu.
1: Sebagai.
0: Sebagai
1: apa?
0: Sebagai the godfather-nya. As a founder dari ekosistem yang udah nih menjangkau jutaan orang. Udah terbantukan nih. Kalau Sabtu malamnya pasti ya Foxian udah tahu ya. Malam minggunya aja dia tetap di sini nemenin Foxian ngobrol-ngobrol. On air ya. Tetap punya sisi sederhananya. Padahal kalau bisa dilihat-lihat. Ya udah sukses banget lah gitu ya Foxian.
1: Yeah.
0: Nah ini yang menarik banget nih Be, aku mau nanya ke Babe. Malam minggu ini banyak orang bilang nih malam spesial, apalagi nanti ada perebutan juara tiganya Piala Dunia ya. Nah aku pengen nanya nih ke Babe, ini bukan soal bisnis, tapi soal yang sesungguhnya menentukan kehidupan orang. Asik.
1: Okay. Silakan.
0: Be, mau nanya dong, biasanya Babe kalau malam minggu tuh ya, yang paling simpel dulu deh, sebelum siaran nih Babe ngabis ngapain? Sebelum siaran.
1: Gue tadi nonton Netflix.
0: Chill abis, banget nih bro.
1: Iya, abis pada keluar semua.
0: Oh iya.
1: Pergi ke mall. Saya gak mau, gak suka saya pergi ke mall. Saya bilang saya di rumah aja. Karena ntar malam mau siaran kan gitu.
0: Oh iya. Hemat energi dulu.
1: Iya, sambil nonton Netflix. Kebetulan ada film yang lagi, apa namanya, lagi tak sukai ya.
0: Apa genrenya, Be? Thriller kan?
1: Tentang Presiden Amerika.
0: Wah oke, berat nih.
1: Iya, Designated. Apa ya, Designated apa gitu loh.
0: Okay. Itu seri atau?
1: Serial.
0: Oh serial.
1: Saya gak mau yang pendek-pendeknya.
0: Oh yang gak movie
1: seru.
0: Kayak itu gak
1: ya,
0: seru.
1: Okay.
0: Oh ngikut juga. Iya,
1: ya, jadi saya banyak cari serial, kebetulan ketemu bagus, saya terusin.
0: Babat nih, Netflixers juga doi, Foxian.
1: Gak, karena cuma satu itu. Lu mau nonton di mana lagi?
0: Gak mungkin kan Babe nonton One Piece.
1: Ya kan, cuman itu nggak ada yang lah.
0: Jadi santai nih ya hari Sabtunya sebelum siaran, Babe santai-santai,
1: relax
0: kayak gitu
1: aja.
0: Ya.
1: Dan saya kayaknya setiap malam minggu deh pasti siaran.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi
0: ya, ya.
1: Bali juga gitu kan. Mm-hmm. Saya malam minggu pasti siaran.
0: Karena memang udah passionnya ya, Be ya. Dari...
1: Gimana ya? Pokoknya sehari kalau gak ngomongin sangah-sangah tuh.
0: Gatel. Atau kerongkongan ada yang aneh.
1: Aneh. Jadi saya ini kalau kerja totally ya.
0: Oke, okay,
1: totally.
0: Oke.
1: Okay. Dari dulu zamannya Philips itu ya. Mm-mm. Mati urim dari Philips itu.
0: Mati urim dari Philips.
1: Iya.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi apapun pasti korelasinya sama pekerjaan.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Dan bagi saya bukan beban. Mm-mm. Jadi kalau saya punya kerja tuh saya have a meaning lah.
0: Oke. Okay.
1: Ya, gitu. Jadi kalau kita bukan punya siapa-siapa, mm-mm, ya mm-mm, kan kayak layangan putus itu.
0: Betul.
1: Tapi kalau somewhere connected with misalnya sangat-sangat sekarang, itu saya merasa manusia gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kerja saya bukan karena butuh uangnya, yeah, yeah, tetapi yeah, saya itu bahasa Jawanya diwongke. Dimanusiakan.
0: Oh, oke, okay.
1: Iya.
0: Dimanusiakan. Diwongke ya?
1: Diwongke gitu.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Jadi bukan sekedar apa namanya, misalnya cari duit, enggak. Gitu. Kalaupun cari duit sebetulnya saya tutup aja nih, saya kaya raya.
0: udah kelar pokoknya.
1: Kelar.
0: Enggak pusing, Mbak. Benar.
1: Udah.
0: Mau nyari apa lagi, Pak?
1: Betul. Terus kan saya enggak merasa diwongke kalau saya cuman nganggur-ngangguran. Mm-hmm. Di Monaco ya. Kayaknya gak lucu gitu.
0: Babe di Monaco, ya Rino mah baru nyampenya di Sentul.
1: Ya kan dia. Terus minum-minum apaan tuh gitu. Tapi saya seneng kalau terlibat langsung.
0: Okay.
1: Makanya ini kan di apa namanya, saya kan hampir setiap hari ini siaran ya. Dan saya minta bisa di connect ke seluruh.
0: Ya, di relay.
1: Di relay oleh seluruh
0: Fox Radio Network. Fox, ya.
1: Radio Network. Karena saya supaya pengen belonging tuh ya.
0: Okay.
1: Belonging tuh sangat-sangat. Jadi kalau saya cuma ngomong di Fox Radio Jakarta kan juga sayang gitu.
0: Cuma di Jakarta toh.
1: Iya, nah ini sekarang.
0: Ya.
1: Dan mungkin radio-radio network saya seneng.
0: Betul, betul.
1: Seneng karena dia nganggur kan.
0: Masih ada waktu senggang.
1: Ada waktu 3 jam.
0: Iya. Digunakan aja maksudnya.
1: Siarannya tetap dibayar. Enggak usah kerja. Awas lu nanti.
0: Awas ya. Di monitor loh. Ada yang lagi makan keselak di
1: keselak. Itu ciri khas saya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Jadi saya tuh seneng kalau kerja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan apalagi dapat sesuatu.
0: Itu tuh kayak kebawa atau kebentuk sendiri gak sih Pak sebenarnya?
1: Iya, saya dari dulu.
0: Habitnya jadi kebentuk
1: jadi,
0: ya?
1: Saya ini bayangan saya tentara ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan yang latihan terus.
0: Oh iya benar, latihan fisik.
1: Kalau gak perang kan gak asik kan?
0: Nah. Kebentuk doang tapi gak ada.
1: Iya. Nah kalau medan di ini kan nih, kita di medan perang.
0: Iya.
1: Mari bung rebut kembali. Sangat-sangat singa ada lawan.
0: Perjuangannya juga tiap hari 3 jam nemenin terus nih.
1: Iya,
0: lebih
1: betul,
0: dekat dengan sang asian.
1: Iya maksud saya iya, supaya kita makin memberikan semangat kepada teman-teman semua. Terutama sang asian ya. Jangan loyo lah gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan biasanya yang sang asian ini kan juga dewasa ya. Udah dewasa. Jadi mikirnya ke masa depan dong.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Yes,
1: kalau sangat-sangat maju seperti kutus-kutus dulu, udah bayangannya kan hidupnya pasti
0: makmur lah.
1: Makmur lah.
0: World life.
1: Anaknya sekolah di luar negeri.
0: Benar. Amin. Amin.
1: Rumahnya nggak cuma satu.
0: Amin. Tuh,
1: mobilnya ada 4.
0: Di parkiran umum.
1: Enggak maksud saya. Enggak
0: punya sangat sian. Amin.
1: Para sangasian yang berhasil, itu rata-rata anaknya pasti paling tidak sekolah di
0: edukasinya,
1: ya, edukasinya di universitas yang bagus. Itu. Terus yang kedua, pasti rumahnya bukan satu. Gitu.
0: Okay, okay.
1: Terus mobilnya pasti bukan satu.
0: Okay.
1: Kebanyakan seperti itu.
0: Dan itu juga nggak cuma satu dua orang. Udah terbukti
1: ya,
0: dengan
1: sudah banyak,
0: sudah banyak yang sukses juga banyak Fox ya.
1: Karena mereka penghasilannya di antara 200 sampai 400 juta bersih sebulan.
0: Sebulan tuh?
1: Iya.
0: Wah, aman ngatur tripilo tuh.
1: Loh.
0: Kan main.
1: Tapi ada yang terus habis.
0: Ada.
1: Ada yang habis gitu. Sayang dimarahin katanya.
0: Oh iya?
1: Gimana sih?
0: Ya padahal dia yang gak bisa ngontrol,
1: iya,
0: dia gak bisa manage ya. Nyalain itu Babe.
1: Dia nyalain saya.
0: Okay.
1: Sanga-sanga yang mahal, yang susah jual. Mm-hmm. Padahal dia gak bisa jualan.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Gak bisa jualan karena tidak bersemangat jualan.
0: Okay.
1: Nah ini ada cerita yang menarik.
0: Apa tuh, Be?
1: Kita kan hadir di apa BRI Wellness and apa Healthy and Wellness.
0: Oke.
1: Okay. Apa namanya kayak pameran gitu.
0: Event ya, event. Ya. Oke. Okay.
1: Nah karena yang datang tuh kayaknya tajir melintir ya.
0: Uh-uh.
1: Yang laku itu yang apa parcel yang kuning itu, yang apa namanya yang semuanya isinya ultimate itu.
0: Hmm.
1: Okay, yang, okay. Yang bijian gak disentuh.
0: Satuan gak kelirik nih.
1: Gak kelirik.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang beli 6, ada yang beli 10.
0: Okay. Malah yang bundling ini, Pak.
1: Iya, bundling itu.
0: Okay.
1: Dan itu kan harganya
0: lumayan.
1: Saya gak tahu ya, lumayan banget itu. Karena ada 2 produk minyak, Tanamilah Tanamu yang ultimate.
0: Sama sabun Kaliku juga ya, Pak,
1: juga
0: ya.
1: Sabunnya juga 2 dan semua ultimate.
0: Iya.
1: Kan.
0: Paket lengkap tuh,
1: paket Fox lengkap.
0: Ya. Betul.
1: Malah laris.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Tapi Bu Riva bilang, waktu di parkiran lihat mobilnya udah ngeri dulu. Lo gak ada mobil jelek nih. Beneran ternyata di dalam.
0: Laku keras nih ya.
1: Laku keras yang.
0: Yang bundlingnya ini.
1: Bundling,
0: okay, okay, okay. Yang package-nya itu. Dari sangat-sangat nih Foxian. Iya. Jadi, karena kemarin emang lihat juga sih, Pak. Paketannya emang lengkap sih itu.
1: Iya gitu. Jadi ini loh. Ada yang ribut katanya harganya mahal. Iya kan. Karena orang Indonesia. Kalau beli murah tuh. Alah. Cek-cek lo.
0: Iya benar. Iya kan. Benar.
1: Iya. Sekarang telepon iPhone yang mahal tuh malah justru laris.
0: Iya.
1: Yang lama 14 atau 13 yang murahan mana ada orang mau beli.
0: Iya.
1: Kuno
0: iya.
1: Tuh udah gitu.
0: Bahkan inovasinya terus-terusan ada, iya, iPhone betul. Dan itu ngikutin terus orang sama
1: dan
0: update-nya gitu.
1: Dan mau pembukaan
0: ya.
1: Pertama antri mau
0: iya,
1: beli.
0: Iya.
1: Jadi menurut saya karena kita levelnya di situ.
0: Oke. Okay.
1: Bukan level ecek-ecek.
0: Okay,
1: minyak okay. Kita memang sakti.
0: Iya. Padahal sebenarnya kalau misalnya package itu mungkin harganya jauh lebih bisa lebih hemat ya Pak dibanding yang retail satuan kan Pak.
1: Karena betul. Kalau jumlahnya banyak kan kita pasti memberikan diskon.
0: Iya, kalau hitungan awam mah ya pasti kalau yang satuan tuh jauh lebih mahal ya, pastinya betul, gitu Foxian. Tapi emang keren sih, kemarin aku sempat lihat di bawah di Cafe Mangolango tuh ada yang satu package, ada sabunnya, Tanamilah Tanamu, sama ultimate gitu. Itu lengkap di situ tuh.
1: Nah, itu buat kulit oke, buat yang di dalam kulit oke. Mau mandi juga oke. Buat mandi muka oke, mandi badan oke.
0: Kulit juga oke, Tanamilah Tanamu. Kemarin kita sempat bahas ya, ya walaupun belum detail tapi ya baru 5 ingredients-nya itu udah ngaco banget ya gitu. Be, bisa di-spill gak sih kalau untuk yang package-nya itu?
1: Ya isinya kan minyak Tanamilah Tanamu ultimate dan minyak apa namanya sangat-sangat
0: yang minyak balur,
1: sabun Tanamilah Tanamu yang ultimate dan kaliku-kaliku yang ultimate.
0: Iya.
1: Harganya gue kagak apa.
2: Ini di sini ada nggak?
0: Ada.
1: Ada. Berapa harganya?
0: Ada sebentar.
1: Yang package ya?
0: Iya. Oh belum.
1: Ah kan nggak ada. Nih. Tapi satuannya aja udah 230 yang balur, terus yang minyak apa namanya Tanamilah Tanamu. Yang ultimate itu 225 ya.
0: Betul.
1: 230 tambah 225 itu udah 500 ribu lah anggap gitu ya. Sabunnya 85 sama yang kaliku-kaliku yang ultimate berapa nih sabunnya nih?
0: Sabun 35 nih. Terus
1: itu kan yang klasik.
0: Klasik kaliku-kaliku.
1: Kaliku-kaliku yang ultimate
0: Kaliku-kaliku
1: 50 ya?
0: 50.
1: Ya 50 sama
0: 35, 85.
1: Iya betul. Tapi ya, untuk
0: di bawah 1 juta lah ini hitungannya kalau kasarnya.
1: Iya betul. Makanya laris. Ada yang beli 10. Gue bilang mau buat dibawa ke luar negeri katanya.
0: Oke.
1: Karena dia bilang ini manis banget ini. Ya bentuk kotaknya manis.
0: Jadi packagingnya ya Pak.
1: Jadi kalau untuk misi diplomatik itu gak malu-malu.
0: Iya benar. Kalau buah tangan nih kayaknya oke juga tuh kalau misalnya Foxian pengen ngelihat ya secara betul. Yang packagingnya sangat-sangat. Ya,
1: dan itu memang di apa namanya kalau kita bikin apa namanya ikut event itu. Itu memang dibeli ya apa namanya oleh tuan-tuan yang datang di situ.
0: Iya. Apalagi kalau misalnya Foxian sempat melihat updatean di sosial medianya kita ya di sangat-sangat gitu kan. Itu ada event di mana Menteri Pariwisata pun notis.
1: Iya, yang pada waktu itu. Iya,
0: yang baru update-nya nih gitu.
1: Jadi dia beli satu hadiah ya.
0: Iya.
1: Tapi dia suruhan.
0: Dikomandokan.
1: Dikomandokan. Ajudannya suruh beli 5 katanya.
0: Iyalah.
1: Yang benar-benar beli.
0: Iya. Ya emang berarti ya orang-orang di luar sana ya juga udah bukan sebelah mata juga ya Pak. Apalagi dari kalangan atas juga udah notice nih.
1: Betul,
0: kalau
1: semua
0: kalau
1: orang udah tahu ya. Iya. Jadi mereka udah tahu bahwa Sanga-Sanga ini transformasi dari Kutus-Kutus. Ini produk ultimate-nya.
0: Oke.
1: Dan emang khasiatnya top market, top.
0: Iya, benar. Mau tentang kesehatan di badan atau capek atau recovery, ada di minyak balurnya. Iya. Mau kulit, rambut, kecantikan, bisa ditanamilah tanamu. Bahkan kita juga ada yang produk skincare-nya ya Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Gitu. Dupa juga ada iya. Gitu. Terus kalau kemarin...
1: jangan keras-keras di sini. Ntar mikrofonnya loncat.
0: Semangat banget soalnya ngomonginnya. Harganya tuh terjangkau tapi efeknya yang itu. Kemarin Mbak Be bilang, dupa 2 jam.
1: 2 jam.
0: 2 jam, Foxy.
1: Satu batang bisa 2 jam.
0: Oke.
1: Terus asapnya lurus ke atas.
0: Oh gitu.
1: Iya itu yang bikin nakutin.
0: Iya itu.
1: Lah ke atas.
0: Eh kalau orang yang menurut, ih kok bisa lurus lempeng ya, aja gitu kan. Itu bisa jadi pertanyaan ya, juga. Tapi enggak itu mah aman.
1: Aman.
0: Kemarin kandungannya apa Pak? Kayu apa Pak yang bisa bikin
1: kayu lengket?
0: Kayu lengket.
1: Sama bubuk sangat-sangat.
0: Iya itu efeknya. Jadinya lempeng ke atas Foxian. Enggak menyon-menyon ke kanan kiri asapnya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Dan apa abunya tuh dingin mas.
0: Abunya dingin.
1: Iya, jadi biasanya abu dari bara kayu itu kan masih panas waktu dia jadi abu pun.
0: Oh, kalau kita iya, dingin. Iya. Oke, okay, yes.
1: Abu
0: yes,
1: yang
0: yes.
1: Jatuh ya.
0: Yang setelah penggunaannya
1: ya, Pak. Gitu. Dan wanginya tuh khas banget ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan kayaknya gak ada dupa lain yang wanginya kayak kita.
0: Iya, gitu. Yes. Nah, makanya aku kemarin kaget, 2 jam. Ya. Aku beli yang reguler aja di marketplace itu sekalinya dapat dupa itu paling cuma 10 menit udah hilang.
1: Oh lah.
0: Habis itu.
1: Gue apa?
0: Itu apa ya?
1: Dupa apa debu? Sama-sama D ya yang satu dupa yang
0: langsung hilang. Baik kita tahan dulu ya.
1: Ya.
0: Nanti kita akan mengundang kamu semua Foxian atau Sangasian di Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali bahkan sampai Amsterdam.
1: Kita
0: untuk langsung tanya
1: ya.
0: IOI.
1: Ya, pertanyaan yang lucu-lucu lah.
0: Iya.
1: Enggak usah serius-serius sama
0: iya, kita malam minggu lah, ya. Malam minggu. Ada yang lagi berantem pasangan atau apa? Ceritain ke Babe.
1: Cerita,
0: ini udah pengalamannya.
1: Paling kita tepukin supaya berantemnya lebih seru.
0: berantem lu. 0811-8121-3998 formatnya nama kamu spasi domisili. Sapa sih cerita kamu dan tune in terus di sini ya di Fox Radio. Radionya Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja, ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan. Masih dari Nopurba sama Babe Bambang Pranoto di Maribung Rebut Kembali. Dan seperti biasa nih ada Babe. Dan Babe, mari kita baca-baca WhatsApp yang sudah masuk.
1: Oke, silakan.
0: Selamat malam Babe. Ih, pas banget, baru juga mau dibacain udah ada yang curhat. Ada Mbak Duti di Amsterdam. Halo Amsterdam. Amsterdam berarti jam segini tuh
1: jam 3
0: sore ya Pak ya.
1: Betul. Oke. Masih enak banget tuh.
0: Panas dan gak ini, sih jam-jam sore?
1: Ya Pak? Ini kan ya kalau udah gak panas kan. Udah mulai apa senjara. Adem. Dan ini summer loh teman, di sana masih summer.
0: Bedanya gimana sih Pak? Aku kan jarang ke sono ya. Belum pernah bukan ya, jarang. Ya
1: kalau summer itu rata-rata antara 20, 21, 19. Buat kita kayak pergi ke puncak lah gitu.
0: Summer
1: puncak dulu ya, bukan puncak puncak sekarang. Puncak sekarang.
0: Udah ya, cerah Pak.
1: Betul. Dan di saat itu bunga-bunga tuh pada
0: mekar.
1: Okay. Jadi indah banget gitu.
0: Tapi suhu 20-21?
1: Iya sekitar itu.
0: Oh dingin ya?
1: Ya bagi mereka yang biasa main tiga.
0: Oh iya, kita mah kali udah ngelekep ya.
1: Iya, saya masih pakai jaket itu walaupun summer di sana.
0: Oke, iya. Oh makanya kalau misalnya di TV-TV, kalau misalnya musim panas juga mereka baju tebel-tebel ya Pak ya?
1: Ya enggak sih. Ini saya inget banget waktu zaman di Philip nih, training pertama ke Belanda gitu. Kan saya lihat orang pakai tank top, pakai kaos, apa namanya, nggak ada lengan,
0: ya
1: you can see. Saya pikir ya udahlah pakai kaos saja kan. Buka pintu, aduh balik saya. dingin banget dan kita kan biasa di Indonesia. Itu pertama kali saya ke Belanda tuh, ada training. Ya udah baliklah, ambil jaket lah.
0: Dikiranya mah ya udahlah ya gitu kan. Ternyata pas.
1: Iya. Banyak orang jalan-jalan kita pakai jaket, pakai shawl kan lucu kan.
0: Kampungan. Beda sendiri.
1: Beda sendiri.
0: Nih kalau kata Mbak Duti, selamat malam Fox katanya.

0: aduh maaf nih, saya tipikal orang yang gak pernah berantem sama pasangan. Ya karena saya gak ada lawan cuy. Babe, aku mau curhat katanya.
1: Silahkan.
0: Kakak saya, asli lagi terkagum-kagum. Lihat pangkal jari kakinya yang tadi bengkak dan merah karena habis jalan-jalan. Terus dibalur sanga-sanga ultimate. Setelah 2 jam kemudian, pangkal jari kakinya kempes, tapi dekok mobil kali ya, hampir dekok. Tapi gak dekok sih katanya gitu, dan gak merah.
1: Okay.
0: Berjaya bersama sanga-sanga ultimate.
1: Ya.
0: Keren Mbak Duti.
1: Betul.
0: Real testi ya,
1: Foxian, sanga-sian. Dari orang diaspora Indonesia di Belanda.
0: Di Belanda, di Amsterdam.
1: Ya, nah di negara barat tuh, bohong itu udah dosa paling tinggi ya.
0: Oke.
1: Okay, gak kayak di kita ya.
0: Biasa kalau di kita mah ya.
1: Bahkan. Bahkan punya emas 4 kilo, dia bilang, wah itu cuma 4 gram.
0: Tetap aja ada duitnya ya.
1: Itu punya mbah saya dulu.
0: Tetapi aku.
1: Jadi kalau orang bule itu atau orang Indonesia yang biasa di luar negeri itu gak pernah bohong. Jadi saya terima kasih buat Mbak Duti karena ini sekali lagi meyakinkan bahwa sanga-sanga sing ada lawan.
0: Yes, betul.
1: Mbak Duti. Terima kasih Mbak Duti.
0: Ini biasanya kalau gejalanya jari kakinya tadi bengkak di pangkal pangkal jari kaki yang bengkak itu gimana?
1: Iya, karena mungkin
0: kecapean mungkin ya.
1: Kecapean jalan terlalu lama, terus juga mungkin juga jalan di tempat yang enggak rata ya.
0: Oh iya benar, benar geradak gitu ya, Pak. Iya, iya, iya, iya.
1: Sandalnya apa namanya?
0: Imut-imut, cimit-cimit gitu ya, bikin pegel kaki.
1: Tinggi
0: ya,
1: iya, iya.
0: Bikin pegel kaki
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, betul. Dan itu sering lah seperti itu gitu. Ibu-ibu terus lah sering. Tahu-tahu kepleset sendiri. Enggak ada. Ya. Ya. Kesimbangan tidak bagus. Tapi saya pernah ada cerita juga. Kita lagi open house, ya saya ngundang tetangga. Nah tetangga ada yang pakai kursi roda datang. Padahal dia biasanya nggak pernah pakai kursi roda, ini tumben pakai kursi roda.
0: Biasanya mah nggak pakai ya.
1: Ya gitu, ternyata bengkak kakinya. Terus yang bengkak tuh nggak pakai sepatu. Jadi cuma satu aja pakai sepatu. Tapi
0: kelihatan dong jadinya ya.
1: Betul, karena dia bilang kalau saya jalan mungkin ini akan lebih berbahaya. Terus saya bilang, pernah nyoba gak pakai sanga-sanga? Enggak tahu apa itu sanga-sanga.
0: Oh dia belum tahu tuh Pak
1: belum
0: ya?
1: Tahu.
0: Okay.
1: Jadi kita kan open house sama tetangga gitu. Terus okay lah saya kasih ya. Tolong dibalur ya gitu. Nanti kita lihat reaksinya. Besoknya dia udah datang dengan tegap itu.
0: Oh udah bisa berdiri?
1: Iya bisa berdiri.
0: Keren.
1: Udah. Sepatunya dua. Kemarin kan satu yang dipakai. Dia bilang, saya langsung saya balur. Ih lo lihat hasilnya katanya.
0: Okay. Langsung tuh ya dia?
1: Langsung.
0: Ultimate tuh Pak dikasih?
1: Yes.
0: Ultimate ya. Wih mantep ya. Gak salah dong kalau misalnya nih Mbak Duti tadi bilang kaki kakaknya nih langsung sembuh ya. Terus dia lagi terkagum-kagum katanya mantep. Makasih lo Kak Duti ya.
1: Makasih.
0: Kalau kata dia itu, Pak. Apa?
1: Di apa? Di ngomongin ya.
0: Oh iya.
1: Kalau perlu seluruh Belanda harus tahu.
0: Di update status ya Mbak Duti. Kata Mbak Be. Kalau kata Mbak Duti nih Pak, hari ini udaranya sejuk. Pakai O tuh sejuk. Walaupun summer katanya gitu.
1: Ya mungkin sekitar 19-18.
0: Dingin gitu. Banget kayak pakai AC ya Pak.
1: Ya gitulah.
0: Iya, udahlah aku celanak aja lah berarti lah. Kalau sampai 19 mah. Selamat malam, ini ada Ivanush. Salam dari Kreo Tangerang buat Fox Radio. Wey, salam
1: kasih.
0: Balik. Halo Mas Ivanush. Gak malam mingguan tah Mas Ivan. Terus ini ada dari Mbak Yanti. Kalau kata Mbak Yanti, musim panas di Eropa nyaman. Yang tidak nyaman adalah nyamuknya. Ada nyamuk tak Pak?
1: Jadi kalau musim panas tuh nyamuk pada ini.
0: Breng ya?
1: Iya.
0: Oh, pada bermunculan.
1: Iya, dan juga lalat.
0: Okay,
1: dia keluar dia gitu. Menetas dia kan panas ya. Menetas dia. Gitu.
0: Okay. Tapi kalau kata Mbak Yanti nih Pak, semenjak saya pakai sanga-sanga tidak tidak tengkar, oh maksudnya nggak bertengkar dengan nyamuk, nggak bermasalah dengan nyamuk.
1: Iya, nyamuknya udah males dia deket-deket. Dia lihat saya ada di situ. Oga ketemu babe, ditepok mati gue.
0: Katanya. Ini bapak-bapak dari Indo nih. Males nyamuknya. Nyamuk nggak mendekati saya lagi katanya, Pak. Iya. Kok bisa sih, Pak? Iya. Nyamuk aja ogah nempel.
1: Iya, begitu aroma daripada sanga-sanga ini, apa namanya, membuat serangga, terutama serangga di Eropa. Di sini juga seperti itu.
0: Oke, okay, gitu. Okay.
1: Jadi di restoran yang Mangolango di mana? Di apa? Di Bali kan. Itu kan tempatnya terbuka.
0: Oke.
1: Jadi kalau pas ada banyak nyamuk, banyak lalat, kita nyalain aja dupa kita. Udah. Enggak tahu kemana.
0: Pakai dupa tuh.
1: Enggak pakai dupa.
0: Oh.
1: Dupa pun juga bisa mengusir lalat dan nyamuk.
0: Oh, bisa.
1: Bisa.
0: Wih, mantap berarti ya. Mm-hmm. Salam dari Yanti. Oke, Mbak Yanti. Mm-hmm. Selamat malam Mbak Yanti. Kalau di kita malam. Mbak Yanti di Eropanya di mana sih?
1: Belanda pasti.
0: Oh, enggak. Dimana? Dia yang itu lebih yang kemarin. Oh iya, Belanda.
1: Di Belanda.
0: Phone number from Netherlands.
1: Iya, kan 31.
0: Iya, benar. Plus 31.
1: Plus 31.
0: Salam dari Yanti. Salam balik Mbak Yanti. Mbak Yanti kalau aku ke Belanda boleh numpang ya.
1: Taruh aja di garasi.
0: Lumayan ngusir nyamuk.
1: Jarang yang punya garasi.
0: Emang gak ada Pak? Cluster?
1: Ya, jarang lah.
0: Sistemnya gimana sih Pak kalau rumah?
1: Ya gak rumah. Kayak flat-flat gitulah.
0: Oh.
1: Yang punya garasi itu punya halaman lebar. Di sana punya halaman lebar tuh langka gitu.
0: Kalau parkir mobil? Kayak pinggir di kita jalan. Gak harus punya garasi.
1: Pinggir jalan.
0: Oh pinggir jalan. Iya. Oh iya ya, kalau di film-film markirnya di pinggiran jalan itu ya. Pantas lebar tuh jalannya.
1: Iya.
0: Iya. Boleh. Kita baca lagi nih Foxian. Ini ada dari Mas Ivanus. Saya sedang memonitor Fox Radio Jakarta via handphone tapi audionya tidak jeber tapi masih kurang gaspol. Salam buat Babe dari Ivanus.
1: Iya, oke.
0: Tidak jeber tuh maksudnya apa?
1: Hah?
0: Gelebar-geber
1: gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya memang kita kebetulan audio kita ini audio prosesornya itu mengalami problem. Jadi kita ini real memang dari mixer sini
0: dari mixer
1: ya, diterbangkan ke udara ya.
0: Bukan di Foxiana ya, Pak ya.
1: Iya. Ya, pemancarnya itu audio prosesornya. Nah, kita lagi cari tempat yang supaya lebih das gitu ya.
0: Okay.
1: Makanya mungkin kita pindah dari yang sekarang lokasi pemancar kita.
0: Digeser ya Pak?
1: Ya, kita cari tempat yang lebih bagus. Wih, dan mantap. Lebih tinggi. Wih. Gitu. Kemungkinan ini kita ngikut antenanya Metro TV.
0: Wih, mantep ya.
1: 300 meter.
0: 300 meter Pak, tingginya.
1: Tingginya. Tingginya. Lu manjat sana ya?
0: Buset, enggak. Di bawah aja. Ini mohon maaf. Masa suruh Bapak manjat 300 meter, Foxian. Mohon maaf ini Bapak, beneran. Be, ini malam minggu begini biasanya ada orang yang kalau misalnya lagi ya putus cinta atau lagi pekerjaannya sumuk atau gak berantem sama teman, biasanya kan suka ada tipikal orang-orang yang suka sendirian ya, Be. Ya. Nah, kalau ini kan pertanyaannya mungkin sangat personal nih dan mungkin juga ya kalau semacam kayak Babe ya pernah nggak sih ngerasain kesepian yang aneh banget tiba-tiba kayak ngerasa feeling lonely secara ya, tiba-tiba betul, kayak gitu itu.
1: Jadi
0: pernah Be ngalamin
1: pernah,
0: kayak gitu?
1: Pernah.
0: Walaupun keadaan lagi ramai nih.
1: Iya.
0: Oke, kenapa jadi, tuh Be?
1: Diputus cinta.
0: Itu mah udah nggak ada lawan ya kalau perkaranya itu mah.
1: Bukan hanya diputus cinta.
0: Oke. Okay.
1: Dia bahkan mau married.
0: Oh ditinggal nikah. Oke, pernah Be?
1: Pernah.
0: Waduh, nyesel tuh.
1: Apa?
0: Yang ono.
1: Iya. Jadi ono. Gini ceritanya.
0: Wih, seru nih. Hei.
1: Gue lucu ya. Jadi malam minggu, kita berdua pergi.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Kencan nih, kencan.
1: Kencan, jalan-jalan, makan bakso, biasalah.
0: Yeah. Gitu. Mantap.
1: Iya. Begitu mobil masukin garasi kan gelap-gelap.
0: Iya.
1: Ini niat jahat keluar.
0: Bisikan-bisikan udah muncul. Oke.
1: Main seruput aja. Emang bakso diseruput.
0: Minum Foxian capek habis parkir gitu loh. Aduh aku nyapu lagi.
1: Apa yang terjadi? Ternyata bapaknya di sebelah gue udah.
0: Itu udah nyeruput tuh, Be.
1: Udah nyeruput, udah lama lah gitu. Oh,
0: bapaknya cuma mantau?
1: Enggak, dipukul saya.
0: Serius, Be?
1: Serius.
0: Terus gimana?
1: Gua pukul lagi.
0: beneran.
1: Iya. Dia nak.
0: Eh tapi udah tahu belum kalau itu bapaknya pacarnya?
1: Iya tahu.
0: Oh bapaknya udah notice.
1: Iya, udah notice. Oh, tak kira. Dan saya udah jadi tokoh pembicaraan kan.
0: Oh di kalangan di dalamnya. Gitu. Negatif atau positif tuh?
1: Negatif.
0: Kenapa, Pe?
1: Ya apa apa bahasa orang Batak nggak punya uang, Pak. Dan hepeng-hepeng tuh.
0: Nggak ada hepeng.
1: Nggak punya duit nih. Okay. Masa depan madesu, masa depan suram.
0: Oke. Anak gue mau dibawa kemana?
1: Iya.
0: Gitu ya. Image-nya kebetulan tuh.
1: Dia termasuk orang berada lah. Okay. Gitu.
0: Style Bapak gimana? Masih rokes nggak gondrong-gondrong?
1: Iya, gondrong. Wah, kaosnya sini saya potong.
0: Idih, pantas dikepruk. Terus, itu berapa lama?
1: Pokoknya nggak tahu lah, saya... Insting saya karena dipukul, ya saya pukul balik, lagi ya.
0: Respon,
1: jadi pukul-pukulan lah berdua. Begitu sadar,
0: waduh,
1: calon mertua.
0: Ya nggak salah, kita ya, respon.
1: Iya, cuman dia tetap aja kan.
0: Iya keliru. Ya,
1: terus setelah saya bilang, sadar. Saya minta maaf, saya terus kabur aja pulang.
0: Terus besoknya gimana, Be?
1: Besoknya.
0: Ada penyelesaian nggak? Ya, apa diselesaikan?
1: Cewek saya datang. Gila lu.
0: Iya. Enggak kok bisa enggak kedetek gitu loh, Be. Pas lagi markir.
1: Iya kan lagi nyeruput sop tadi. Iya. Lagi enak-enaknya.
0: Lagi soda kecampur es batu tuh, eh. Iya. Tuh seger-seger.
1: Soda gembira.
0: Aduh ya Allah. Iya benar-benar. Enggak ngeh
1: lah.
0: Dan
1: itu apa namanya? Garasinya tuh agak gelap itu.
0: Oke. Yeah. Oh mobil dari si.
1: Ya mobilnya cewek. Saya nggak mana punya mobil.
0: Okay. Berpikir wah gelap aman nih bro. Aman. Minum soda gembiranya gitu kan.
1: Tadi kan belum sempet di mobil.
0: Fokusnya tir. Iya. Tiba-tiba celdus. Itu kenapa be? Pala kah, leher kah atau?
1: Pipi saya dihajar. Buang. Gitu. Gue tak sini dah tak sih kan buah gitu ya perkat.
0: Ya Allah.
1: Aduh.
0: Rokes banget ya.
1: Aduh hancur. Aduh.
0: Terus udah selesai tuh besoknya.
1: Besoknya itu kan malam minggu ya.
0: Iya.
1: Minggunya cewek saya datang ke kos-kosan saya.
0: Oke.
1: Okay. Dia bilang lu gila lu katanya. Okay. Babi gue lu hajar.
0: Itu langsung dapat surat PHK gak Pak dibawa?
1: Belum.
0: Oh belum. Gitu. Oh masih terus, underground ya?
1: Iya gitu. Okay. Terus minggu depannya saya datang ke rumah dia.
0: Minta maaf nih.
1: Ceritanya mau minta maaf.
0: Iya. Oke berjiwa besar.
1: Tapi pacar saya nangis aja.
0: Gitu. Takut pasti Be?
1: Enggak.
0: Kenapa tuh?
1: Karena bapaknya bilang bulan depan lu married gitu.
0: Widih, dijodohin.
1: Langsung dijodohin.
0: Wih, remuk udah jiwa rocker kita nih, Be.
1: Saya nyungsep di kursi.
0: Terus, Be.
1: Ya udah kan.
0: Yeah. Mau gimana lagi?
1: Iya, saya pulang ke kos-kosan.
0: Uh-uh.
1: Itulah lagunya Rob Stewart.
0: Oke.
1: Okay. I don't want to talk about it.
0: Oke, itu yang lagu. Ya, oh iya, itu yang pernah Bapak request ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Nanti putar lagi.
0: Boleh.
1: Saya akhirnya gendeng saya. Karena harapan saya ini memang mau serius saya sama dia.
0: Oh, mimpi mah udah.
1: Ya.
0: Nah, gue pentokin namanya dia nih. Iya.
1: Saya kan gonta ganti pacar kayak sarapan pagi.
0: Iya. Ya pokoknya yang ini mah udah capek lah ya.
1: Iya, gitu. Saya bilang ini kayaknya bener.
0: Oke, serius
1: anaknya,
0: nih.
1: Iya, anaknya pinter. Ya. Apa namanya, keluarganya juga.
0: Jawa juga Pak?
1: Jawa.
0: Oh, Jawa juga. Jawa. Okay. Seumuran tah?
1: Ya kurang lebih lah. Mungkin dia di bawah saya 1 tahun.
0: Oke. Okay. Berapa lama tuh Pak? Sebelum ada eksekusi ditinju sama bapaknya?
1: Lebih dari 1 tahun.
0: Oh, sudah kental kalau setahun mah. Iya.
1: Dan saya udah perkenalkan dia ke...
0: Keluarga Bapak.
1: Oke.
0: Tapi udah ada kayak semacam validasi gak, Bu, Pak, aku mau serius sama ini, gitu.
1: Oh, saya udah bilang sama orang tua.
0: Iya. Oh, iyalah, jauh, Pak. Dalam itu, Pak.
1: Iya, jadi udah oke. Okay. Dan saya udah membayangkan nanti, dia kan seneng sekolah.
0: Iya,
1: gitu. Ya, nanti lu jadi dosen aja lah gitu ya. Gue kerja yang lain kan.
0: Iya. Masih silaturahmi gak sih, Pak, sekarang?
1: Udah
0: lost kontak?
1: Ya awal-awal kutus-kutus, saya kan bikin seminar ke Solo.
0: Ada beliau
1: ya, ini. Dia dia dekan Fakultas Pertanian.
0: Oh, notice enggak waktu Bapak datang ke sana?
1: Ya jelas notice. Gimana enggak notice?
0: Cinta pertama, Bro. Sampai digibeng.
1: Aduh. Jadi waktu seminar kan harusnya dekan hadir ya.
0: Ya.
1: Ini kagak ada, dia enggak mau datang.
0: Ah. Gitu. Tapi kontekan walaupun enggak datang.
1: Enggak juga gitu.
0: Oh, okay.
1: Lewat anaknya. Anaknya bilang, mama gak bisa datang, katanya ada urusan apa.
0: Takut gitu. Kali B, memori hidup iya. Lagi gitu kan. Oh, dianya juga masih kental juga tuh ya.
1: Wow, kayaknya bantalnya ada foto saya.
0: Aduh. Siapapun itu ibu yang tadi Bapak bicarakan. Itu beruntung banget tuh.
1: Iya, betul.
0: Mendapatkan attention dari seorang Bambang Pranoto tuh.
1: Iya, terus... Tapi jangan sekarang ya.
0: Iya jangan.
1: Sekarang kamu udah peot.
0: Kan ada tanamilah tanamu, Be.
1: Ais, gak tahu deh.
0: Harus berapa lama?
1: Pokoknya hancur. Saya bilang, kok jadi nenek-nenek aduh, gini?
0: Aduh ya Allah, ampun. Ya.
1: Seperti aduh. Itulah. Gitu. Gara-gara itu, saya satu semester... Nggak kuliah saya.
0: Oh hilang arah lah ya.
1: Iya udah kacau saya.
0: Satu semester dulu berapa sih Pak? 6 bulan?
1: 6 bulan.
0: Oke. Hilang arahnya tuh gimana Pak?
1: Ya pokoknya bingung aja. Udah males ngapa-ngapain gitu.
0: Ada nakalnya nggak?
1: Oh nggak ada. Saya orang baik-baik dari dulu.
0: Mantep. Tetap lurus ya walaupun hilang arah. Nah, oke. Paling udut doang ya Pak sama bakso.
1: Iya. Udut aja minta rokok temen. Karena gak bisa beli udut.
0: Iya. Aduh, radarnya kurang canggih Bapak itu.
1: Bukan radar. Itu apa memang itu? Kalau misalnya terus, hancur juga ya kan. Keturunan saya gak ada yang cakep. Padahal waktu muda cakep loh. Sekarang saya lihat fotonya, aduh.
0: Ini siapa? Ini yang dulu gak sih? Gitu. Aduh ya ampun. Be, ini ada dari Mbak Yanti.
1: Iya.
0: Mau tanya nih Mas Nonser, izin ke Babe, sampai kapan ada di Jakarta? Apa bisa jumpa dengan Babe, mau silaturahmi? Mantep.
1: Iya, bisa aja. Saya sampai tanggal 24.
0: 24 Juli ya? Mbak Yanti, Mas Ivan ini, Mas Ivan Ausch katanya.
1: Bisa. Datang aja ke kantor ya. Di atas jam 12.
0: Di atas jam 12 tuh.
1: Karena
0: Mas
1: saya
0: Ivan
1: masuk Ausch. Kantor biasanya di atas jam 12. Ya. Mudah-mudahan bisa ketemu.
0: Sangat-sangat office ya, Cilanda KKO 9B.
1: Ya, sambil nunggu, sambil ngopi, kita ada tempat ngopi.
0: Di Cafe Mangolango Coffee and Eatery, Mas Ivan. Jadi bisa di situ. Sambil santai. Kalau Babe datangnya sekitar jam 12-an. Tapi ntar dikoordinasi dulu ya, kehadirannya Babe-nya gitu loh. Karena ya Babe harus ada sesi foto atau apa. Enggak ya, Be?
1: Enggak ketemu pejabat, enggak juga.
0: Enggak juga. Lawang ngapain Netflix?
1: Enggak, saya emang bangun siang.
0: Oh iya.
1: Saya siapa bangun tahu? Kan jam 9, jam 10.
0: Iya, lagi chill gitu kan. Babe lagi menyelesaikan serialnya Foxian ya, sangat siang.
1: Gak ada hubungannya juga kamu sih.
0: Ya, ada yang WhatsApp lagi. Malam Om Rin, selamat siaran. Saya tugas negara dulu ya. Ini siapa? Ya. Cocok nih a whiter shade of pale, purple harum buat bapak-bapak Bambang di Jabodetabek katanya.
1: Oh.
0: Siapa sih ini? Kasih nama ya. Oh, Mas Joshua.
1: Oh,
0: oke,
1: Mas Joshua.
0: Siap. Selamat siaran, saya tugas negara dulu. Siap.
1: Masa purple harum terus?
0: Be, ada Mas Bams.
1: Uh-uh.
0: Wih, dia beli banyak nih, Be. Uh-uh. Selamat malam, Babe. Mas Rino, doanya sehat selalu. Doa kembali ya buat Mas Bams di Bandung. Babe, Mas Rino, alhamdulillah kiriman giveaway hadiah minyak sangat-sangat ultimate-nya sudah keterima tadi sore. Jadi pengguna setia produk sangat-sangat. Terima kasih.
1: Iya.
0: Terima kasih kembali.
1: Iya.
0: Dia travel size-nya difotoin ada 3 nih, Be.
1: Weh.
0: Ultimate.
1: Uh-uh.
0: Terus yang, ini apa sih?
1: Taman Utamani.
0: Oh iya.
1: Yeah.
0: Terus ada yang ultimate juga yang gede sama kaliku-kalikunya satu.
1: Yeah.
0: Wih banyak lengkap loh dia.
1: Iya. Ya mandi kan 2 kali.
0: Iya. Yeah.
1: Sabun mesti banyak stoknya.
0: Oh iya siapa tadi tuh namanya? Mas Bams. Kalau pakai kaliku-kaliku katanya dipotong kecil-kecil.
1: Iya. Yeah. Ya jangan kecil banget lah, sedeng lah. Kalau kecil kan.
0: Kecil semenel.
1: sabunannya susah. Mencelat lagi.
0: Masuk, larut kata ya Pak ya.
1: Masuk ke tempat lubang keluarin dan susah nyarinya.
0: Langsung larut itu.
1: Larut ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi kalau, dan taruh di tempat yang kering, jangan tempat yang basah.
0: Oke. Gitu. Babe, ada dari Mbak Duti. Apakah semua minyak balur sanga-sanga ada masa berlakunya? Sekiranya lebih dari masa berlakunya dan ternyata minyaknya masih ada, apakah khasiatnya masih ampuh?
1: Jadi pengalaman saya
0: ya,
1: dari sejak saya percobaan 2011
0: ya,
1: itu minyak masih saya simpen gitu.
0: Oke.
1: Dan kalau saya kangen saya pakai dan masih berkhasiat. 2011 loh.
0: 2011?
1: Yo.
0: Sampai sekarang?
1: Sampai sekarang masih ada.
0: Oke. Walaupun udah best best use for-nya ya.
1: Iya, from, bahkan sorry, pada waktu saya bikin itu belum ada merek.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Oke. Berarti gak apa-apa tuh Mbak Duti?
1: Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa ya?
1: Iya. Jadi cuman di tempat, jangan dibuka ya.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Jadi
0: iya,
1: ditaruh tempat kering, jangan kena air ya kan.
0: Misal Pak, Mbak Dutinya ini dia make Ultimate di tahun 2026 nih. Mm-hmm. Udah dibuka sekali terus masih ada isinya, ditutup lagi.
1: Tutup lagi.
0: Dia akhirnya lupa makainya di 2028, 2 tahun.
1: Gak masalah.
0: Gak masalah ya? Oke, gak masalah, okay. Gak masalah ya Mbak Duti?
1: Jadi expired date-nya, okay. Itu sebetulnya hanya karena kita mengikuti aturan
0: regulasi.
1: Yang ada,
0: regulasi. Iya, iya, regulasinya aja.
1: Bahkan kalau di Belanda, itu selama di tempat yang bagus, dia nggak kasih expired date loh.
0: Oh gitu,
1: ya.
0: Regulasi di sana nggak ya, mengatur itu?
1: Iya, karena dia cek ini 100% herbal.
0: Oke. Okay.
1: Dan dimasak kan gitu, okay. Jadi nggak ada expired date-nya. Okay. Ini kayak wine aja lah.
0: Oke. Okay. Ya ya ya ya. Ya.
1: Wine kan juga dimasak kan.
0: Betul. Berarti kalau misalnya non chemical di sana mungkin ada pengecualian tertentu atau betul, regulasi tertentu ya Pak?
1: Ya nggak, dia cek kan, dia punya laboratorium cek. Ya kan. Yang sebetulnya kenapa expired itu karena mengandung air. Yang bikin apa jamur, iya, bakteri itu tumbuh, adalah karena ada air. Iya. Nah, ini dimasak 5 jam di minyak, mana airnya ada kan?
0: Okay.
1: Udah habis lah air.
0: Ekstraknya udah habis duluan tuh. Iya, iya. Baiklah, kata Mbak Duti katanya. Siap, sama-sama Mbak Duti ya. Jadi berkhasiat sepanjang masa ya, katanya.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul,
0: betul. Betul tuh iya, katanya Mbak Duti.
1: Ya, tapi masa sepanjang masa, beli iya, terus dong. Iya. Kalau terus saya makannya apa? Dipakai cuman disimpan aja.
0: Kak, mungkin kalau khasiatnya siapa tahu ada yang kelupaan, mungkin sepanjang masa iya. Tapi kan gak mungkin lah sebulan gak habis pas sudah habis ini.
1: Iya, satu habis.
0: Aku aja belum sebulan, udah netes nih dipakai rame-rame, sebel banget.
1: Karena banyak penghuninya.
0: Iya, banyak penghuninya, banyak copetnya di sana tuh.
1: Jadi seperti itu.
0: Iya. Terus dari Mas Joshua, lagu Sweat Positivity, thank you katanya. Mas Jo kata Babe suruh ke kantor, syukurin. Gak bercanda Mas Jo, selamat istirahat.
1: Dia besok katanya.
0: Iya, tugasnya besok.
1: Gantian sama Mas Tona.
0: Iya, kaget dia ntar, hah sekarang. Kita tahan dulu ya Be ya.
1: Oke. Okay.
0: Tadi ada lagunya Babe, apa Be tadi Be lagunya?
1: I don't want to talk about it, Rob Stewart.
0: Rob Stewart.
1: Iya. Yeah.
0: Kita akan memutarkan satu lagu dari Babe, I Don't
1: Want to talk About It.
0: Oke, ini salah satu lagu yang berkesan ya buat Babe. Ada memori
1: enggak,
0: yang...
1: kesel. Bukan berkesan, kesel.
0: Kesel.
1: Tapi kadang-kadang ya, kita pada sekali waktu kita harus kekesalan itu kita tengok zaman sekarang kan. Itu kan waktu itu saya dianggap kere itu.
0: Oke. Okay. Pada waktu itu ya Pak.
1: Iya, okay, gitu.
0: Diremehkan lah.
1: Diremehkan. Okay. Karena tak bermasa depan katanya.
0: Tapi okay, sekarang punya segalanya dong.
1: Ya.
0: Mohon maaf.
1: Iya.
0: Biasanya Bapak ngomong
1: gitu. Iya, pasti nangis secara Bombay.
0: 0811-8121-3998 buat kamu Foxian Sangasian yang pengen ngobrol-ngobrol sama Babe. Hayu monggo sampai jam 11 malam ya. Formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi cerita atau pertanyaan kamu ke Babe. Kita tunggu ya di radionya Sangat-Sangat, sing ada lawan.

0: baru dari podcast Rahasia Sehat.
1: Gym gue.
2: Dia anak ke gym.
1: Gym gue.
2: Keren banget.
1: Awalnya emang jujur aja endorse.
2: Gak apa-apa, gak apa-apa. Akhirnya
1: gymnya endorse, produknya endorse. Gak. Jadi gue gabungin di situ.
2: Terus keterusan.
1: Dia minta target dari berat badan lu 112. Kalau misalkan bisa lu turun di angka 95, gue tambahin segini. 93 tambahin segini, sampai 90 gue tambahin segini kata brandnya.
0: Jangan lewati obrolan seru Ajeng Dinanti bareng narasumber inspiratif seputar dunia kesehatan cuma di podcast Rahasia Sehat. Tonton episode terbarunya di YouTube Rahasia Sehat .sanga-sanga. Jangan lupa subscribe juga ya. Podcast Rahasia Sehat, persembahan dari Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa ada lawan. Masih barengan Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto di Maribung Rebut kembali di malam ini, Foxian. Dan sekarang sudah waktu, sudah mau setengah 10 aja dong.
1: Cepet amat.
0: Iya, gak seru nih.
1: Belum ngopi.
0: Belum ngopi, tapi muter. Kita tambah kopinya.
1: Oke.
0: Oke, okay, kita langsung bacain WhatsApp dulu nih, Beh.
1: Silakan.
0: Ada yang masuk.
1: Iya.
0: Ini dari Mbak Duti. Kalau kata Mbak Duti, jinglenya bagus nih, baru ya. Enggak ya, udah lama ya, Beh ya?
1: Udah lama, itu kan sebelum ulang tahun kita yang kedua.
0: Kedua, betul. Ini jingle second anniversary-nya. Iya. Sangat-sangat bulan Mei kemarin, Mbak Duti.
1: Terima kasih dibilang bagus ya.
0: Dia enggak tahu.
1: Dia enggak tahu dia.
0: Behind of the scene-nya itu. Lagu
1: ya. Iya. Jangan kasih tahu.
0: Aku aja. Hah, masa sih?
1: Jadi orang juga enggak percaya kan.
0: Iya.
1: Tapi itulah teknologi.
0: Mbak Duti langsung paham nih kalau Mbak bilang itulah teknologi. Hai. Ini ada dari Mas Ivan. Kata Mas Ivan. Oke. Nanti ya Mas Ivan ya, aku ntar coba koordinasi untuk confirm jadwalnya Babe. Karena jadwalnya Bapak kan juga lumayan ya Pak ya.
1: Lumayan.
0: Jakarta.
1: Dan gitu tidak kan. Pernah
0: kosong.
1: Ada yang firm ya, selalu ada aja gitu loh.
0: Pasti jadwal udah dibikin, masih ada yang nyundul gitu ya. Jadi ntar aku coba koordinasi dulu ya sama PA-nya ya Mas Ivan. Makanya dengerin terus ya, Maribung Rebut kembali sampai bulan Juli gitu.
1: Kalau pas siaran pasti ada dia.
0: Iya pasti ada, bener.
1: Gitu. Jadi datang aja ya.
0: Iya benar, boleh tuh kata Babe.
1: Kalau malam mau datang, pasti ketemu.
0: Pasti ketemu Babe kalau malam-malam mau siaran. Datang aja di Cafe Mangolango Cafe and Eatery.
1: Iya.
0: Cilandak Kakak 9, Cilandak KKO 9B.
1: Iya.
0: Kok aku
1: 9B jadi, ya namanya?
0: 9B. Iya.
1: Okay. Kok 9 jadi juga ya?
0: Iya.
1: Iya, sangat-sangat.
0: Tuh, Babe aja enggak nge.
1: Saya enggak nge kalau ini notice. Nomornya 9.
0: Iya. Iya berarti angka 9 kece ya.
1: Kece.
0: Eh Rino 9 Juni loh Beh.
1: Oh gitu.
0: Mm-mm.
1: Udah lewat kan.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Susah kalau nih kalau nyari celah ke Babe ya emang basicnya Babe itu orangnya itu usil beneran loh Foxian. Jadi nggak kena kalau mau cengcengan sama Babe itu. Be, aku ini mau nanya nih. Tadi sempat baca satu WhatsApp dari Foxian ya, yang dia malam hari ini tuh masih bekerja tapi kata dia sebagian penghasilannya itu untuk membantu keponakan-keponakan dan saudara-saudaranya. Nah, aku pengen bertanya sama Babe nih.
1: Iya.
0: Terkadang ada Foxian atau Sangasian di luar sana ya.
1: Iya.
0: Yang bekerja itu sebagai tulang punggung gak cuma keluarganya, Be.
1: Betul.
0: Bisa jadi saudaranya, keponakan-keponakannya kayak tadi gitu ya. Tapi kalau mau aku tanya nih, Be. Ada gak sih garis di mana tuh batasan untuk kita tuh kapan sih hidup untuk orang lain itu sehat dan kapan itu udah dianggap terlalu jauh?
1: Betul. Jadi tentu kita harus disiplin.
0: Iya.
1: Kalau kita untuk keluarga misalnya dan yang lain-lain itu harus persentasenya harus dipersiapkan dulu.
0: Oke.
1: Gitu. Kalau orang yang kerja rutin ya artinya gajinya tetap kan.
0: Yeah.
1: Jadi misalnya berapa? 20%, 25%, paling tinggi 30%.
0: Oke.
1: Okay. Untuk keluarga.
0: Untuk keluarga.
1: Bantu keluarga gitu.
0: Sisanya mah untuk kepentingan kita dan keluarga
1: karena
0: kecilnya ya.
1: Karena gimana pun juga apa yang kita dapat ini pertama kali itu haknya keluarga dekat ya,
0: family.
1: Gitu. Nah tapi yang lain-lain ya diproyeksikan aja berapa persen.
0: Okay.
1: Dan kalau tidak mampu yang nggak masalah loh, nggak ada feeling guilty, nggak ada.
0: Benar. Jadi kalau kata menurut Babe mah 30% mah itu udah maksimum kali ya.
1: Ya maksimum.
0: Maksimum. 70-nya mungkin kalau yang udah punya keluarga kecil, anak atau istri ya itu untuk mereka gitu.
1: Betul.
0: Dulu ya, yang
1: dan
0: pertama.
1: Kita kan harus siap cadangan untuk tabungan.
0: Betul. Nah gitu tuh ya Foxian. Kadang ada orang yang bekerja benar-benar ya, ah ini mau bantuin keponakan dan lain-lain. Tapi ada yang istilahnya generasi sandwich nih Pak. Generasi sandwich ini kayak semacam dia mendapatkan tuntutan tuh dari atas di bawah. Dimana dia bantu ke adik-adiknya, terus juga backup keluarganya gitu.
1: Ya, tapi tetap harus diatur berapa persennya. Dan roda family intinya jangan sampai terganggu gitu.
0: Oke.
1: Karena kalau terganggu nanti kalau dia suami ya istrinya pasti ngomel. Dan itu akan jadi disaster nanti.
0: Yes, betul.
1: Ya, kalau dia gak setuju kita bantu seseorang gitu ya.
0: Betul. Kalau semisal Pak POV-nya Pak, kita mengandai-ngandai. Ada Babe dengan keluarga gitu ya. Terus ada family Babe yang sebenarnya membutuhkan bantuan, tapi dari pihak keluarganya Babe bukan melarang sih, kayak membatasi dulu lah karena ada kebutuhan tersendiri.
1: Iya, jadi
0: yang Babe lakukan apa?
1: Betul. Itu? Selama kita kan punya garis-garis lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Punya batas-batas.
0: Batasan.
1: Ya. Okay. Ya kalau itu memang melebihi batas, ya menurut saya wajar untuk komplain kan.
0: Oke. Okay.
1: Misalnya istri komplain sama saya. Kegedean tuh ngasihnya kan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah itu suka tidak disadari oleh keluarga kita.
0: Oke. Okay. Karena sering dibantunya itu ya Pak ya.
1: Iya betul. Okay. Dianggap tajir.
0: Iya. Wah terus-terusan nih.
1: Gitu. Dimintain apa aja harus ada.
0: Oke. Okay. Gitu. Semisal gak ngasih dianggap pelit.
1: Betul.
0: Sombong.
1: Iya. Dan ya bagi saya kita harus menerima risiko itu.
0: Iya sih.
1: Karena beteng utamanya kan keluarga.
0: Iya sih, benar.
1: Jadi ini harus dipenuhi dulu baru yang lainnya gitu. Karena inti keluarga inti ini memang kita kerja buat keluarga inti kan.
0: Iya.
1: Karena, ya kalau memang ada kelebihan ya silahkan bantu.
0: Tapi kalau emang enggak mencukupi atau emang enggak bisa,
1: ya kita bilang say no ya.
0: Dengan segala konsekuensinya.
1: Betul,
0: tuh dibalik
1: memang,
0: say no-nya ya,
1: terutama ya. Di Indonesia nih kayaknya kalau yang tajir suruh
0: bantu gitu
1: bantu ya, semuanya.
0: Iya. Padahal dia mencapai tahap tajir aja.
1: Woy,
0: tuh.
1: Weh itu setengah modar.
0: Dengkul udah lemes.
1: Iya.
0: Gemeter-gemeter.
1: Iya. Yang masalah tuh kan mental. Pas kita menderita tuh kan waktu menderita senggol aja enggak.
0: Iya sih ya. Benar.
1: Begitu kita punya duit, ini dong, bantu dong, ini dong.
0: Ditabrak tuh Pak,
1: ya,
0: lagi
1: betul.
0: Tuh. Diak aja.
1: Itu. Jadi, kenapa gak dari dulu bantu? Gitu.
0: Ya. Tapi salah gak sih Pak, secara sudut pandang moral ya? Misalnya aku deh gitu kan. Ketika aku lagi susah gitu kan, terus bukan mengignore mereka, cuman emang posisinya kalau nolak gak enak, jadi tak diemin gitu ya.
1: Misalnya. Ya, itu menurut saya betul.
0: It's
1: karena
0: okay
1: itu
0: ya.
1: Hak Anda untuk okay. menentukan memberikan bantuan atau tidak.
0: Walaupun itu hitungannya keluarga.
1: Iya.
0: Iya.
1: Karena di Indonesia ini ya gitu. Kalau tahu keluarganya tajir melintir ya semualah gerubung.
0: Iya, benar. Babe pernah gak di posisi seperti itu?
1: Pernah.
0: Udah di Jakarta apa udah di Bali?
1: Ya, apalagi selama tajir melintir. Ada aja gitu. Itu bukan hanya keluarga, teman dan sebagainya.
0: Okay.
1: Ya saya harus membatasi. Okay. Kalau memang urgent ya oke. Okay. Gitu. Okay. Misalnya buat anak sekolah, ya kan, saya prioritaskan.
0: Gitu. Oke, okay. Ada klasifikasinya
1: ya, Pak, terutama untuk anak sekolah. Betul. Itu saya prioritaskan.
0: Gak semena-mena, oh Babe bisa nih segala macam,
1: enggak juga.
0: Karena ya, Foxnya juga harus tahu ya, Babe juga di tahapan ini ya, nol gepengnya, iya, ya kan, terus 12 tahunnya di,
1: di Bali.
0: Di Balinya gitu kan.
1: Ya kita dulu waktu
0: sampai bengong-bengong depan kali.
1: Iya depan kan. Kali bengong-bengong untuk gak nyebur aja.
0: Orang mah tahu pas sekarangnya gitu.
1: Iya pas... terus nongol aja enggak. Begitu apa namanya, begitu tajir. Wah terus ngasih target. Saya minta sekian gitu.
0: Oh ada yang dinding gitu ada
1: iya.
0: Tuh,
1: ya saya selama itu masuk akal dan digunakan. Misalnya untuk digunakan untuk yang lain saya nggak mau. Misalnya untuk bayar utang saya nggak mau,
0: ya,
1: kan
0: iya.
1: Gitu. Karena bayar utang nih biasanya kalau kita bayarin utang lagi dia.
0: Betul, bolong lagi
1: iya,
0: tuh biasanya.
1: Betul.
0: Ya,
1: nah,
0: iya,
1: untuk kalau untuk sekolah sih oke lah, karena itu untuk masa depan the next generation.
0: Yang urgensi ya Pak.
1: Iya.
0: Ya. Nah gitu tuh Foxian. Kan Foxian sama Sangasian juga nggak tahu tuh Babe nongkrong depan kali, terus Babe mikir nih ke supplier bebek waktu itu.
1: Oh sadis.
0: Iya.
1: Waktu zaman susah sadis.
0: Bebek gimana dibayar apa enggak sampai nyamperin ke perusahaan tuh
1: iya,
0: ya
1: betul.
0: Bawa-bawa Masuki tuh.
1: Iya.
0: Enggak tahu.
1: Masuki deh, masih merah delima itu.
0: Masih unyu-unyu Masukinya
1: di bawa belum 3 bulan kita ajak pergi ke Denpasar dengan mobil tanpa AC dan penuh dengan noda mobilnya. Ya kan tapi itu ya harus dijalanin gitu.
0: Iya.
1: Jadi it's okay gitu loh. Jadi cerita-cerita heroik waktu zaman melarat itu enggak masalah. Karena nanti pada satu titik kita akan mentertawakan keadaan itu.
0: Oh, gue pernah tuh kayak gitu. Ya, gitu ya, Pak ya.
1: Dan sekaligus buat belajar untuk kita selalu mikir dan selalu ada cadangan dengan nabung tadi.
0: Pak, kalau misalnya dari pengalamannya Mbak Beni, seperjalanan sampai detik ini, kalau misalnya ada pilihan motivator, inspirator, Bapak lebih pilih di mana?
1: Apa?
0: Title, motivator, inspirator.
1: Aku nggak butuh title itu kok.
0: Keren, keren banget.
1: Nggak usah.
0: Keren nih. Yeah, why, kan? Bapakku?
1: Apa?
0: Why, kenapa?
1: Saya itu tidak pernah menjual kata-kata.
0: Wis.
1: Ya. Jadi kata-kata Pak, kalaupun saya omongkan itu free buat semua orang.
0: Nah itu nah, yang sempat aku
1: ya, tanya. Apakah itu menjadi motivator
0: ya.
1: Atau jadi apa inspirator. Koordinator atau jadi inspirator atau jadi ya kolaborator? I don't care.
0: Iya iya iya.
1: Iya kan. Iya.
0: Ya,
1: Jadi gini loh, kenapa kita untuk berjuang
0: ya.
1: Harus ada motivator gitu. Maksud saya kalau orang berjuang tuh harus dari original diri dari diri sendiri.
0: Setuju.
1: Kalau pakai motivator tuh gak berjuang itu.
0: Iya, iya, iya.
1: Kita dikasih khayalan sama orang,
0: iya.
1: Nah terus kita ikutin.
0: Oh tinggi-tinggi nih,
1: ya,
0: mobil, rumah, betul, bla bla bla, ya, bla. Tapi bayar kelas.
1: Terjun laut. Percaya, kalau motivasinya itu tidak datang dari diri kita.
0: Iya, mental.
1: Pasti mental.
0: Oke.
1: Anda bisa baca buku motivator seluruh perpustakaan pun.
0: Sampai mata nambah minus ya, juga ya.
1: Enggak jadi. Karena motivator tuh datang dari pengalaman pribadi dan dari diri kita sendiri.
0: Benar. Gitu. Setuju ya, nih, Foxian. Ya.
1: Jadi seperti penemuan-penemuan besar dunia, itu dari pengalaman ilmuwan itu.
0: Iya, dirinya sendiri. Ya,
1: betul. Ya. Dan seorang ilmuwan kan sibuk dengan apa yang dia kayakan.
0: Ya, ya, ya.
1: Dan setelah terbentur-bentur akhirnya timbullah.
0: Terciptalah.
1: Produk atau teori baru, ya. Ya. Tapi harus datang dari originally dari diri kita sendiri, dari pengalaman kita, bukan karena dari baca buku,
0: bukan juga dari statement orang,
1: iya.
0: Arahan orang.
1: Saya masih termotivator misalnya dengan karya novel gitu ya, ya. Itu masih masih. Tapi kalau dari motivasi orang, ya saya dengarkan ya motivasi orang sebagai second opinion aja. Apakah memang sesuai dengan apa hati? Kalau memang sesuai ya oke kita ambil, jalanin ya.
0: Diolah gitu diolah. Ya Pak ya. Nggak cocok tinggal.
1: Betul.
0: Oke, sesimpel itu aja. Ya
1: karena ya. Manusia itu diciptakan individual ya.
0: Ya.
1: Itu unik.
0: Oke.
1: Ya belum tentu dengan cara saya berhasil. Terus dengan cara.

0: Itu doang loh Fox ya. Terus Babe cuma ngeklunya gini. Kata hati berbicara apa?
1: Betul.
0: Udah sesimpel itu aja. Ya. Terus Babe langsung udut.
1: Jadi seperti itu. Karena kita lupa. Kita tuh membawa jiwa ya.
0: Yes.
1: Dan jiwa itu harus diajak dialog.
0: Ya, ya.
1: Kita tuh jangan merasa sendirian. Enggak loh. Mm-mm. Kalau orang Jawa tuh bilang saudara empat, lima pancer. Jadi kita tuh diiringi lima saudara sebetulnya. Okay. Setiap pribadi.
0: Quote and quote ya Pak?
1: Iya. Okay. Nah itu harus ada dialog. Okay. Gitu. Jadi kita dipersiapkan sebetulnya walaupun tanpa teman. Mm-mm. Sistem kita untuk berdialog tuh ada.
0: Ada medianya sebenarnya yang kita gak sadarin ya Pak ya.
1: Dan itu bisa kita pakai loh.
0: Iya.
1: Tapi ya jangan sambil keluyuran ya. Gak bisa.
0: Gak bisa fokus.
1: Iya mesti duduk diem seperti saya dulu di pinggir kali. Bengong. Cuman gak nyebur.
0: Iya. Tuh Babe tuh. Aduh Foxian beneran deh. Kalau cuma datang sini B minta duit tuh. Wah hele diketawain sama Babe lu. Babe mah dari nol gepeng. Bengong-bengong dan perjuangannya jauh Fox ya.
1: Dan saya besok pagi mau makan apa aja udah gak tahu.
0: Dulu ya Be?
1: Iya.
0: Udah masrah itu. Banget tuh.
1: Ya saya bilang udahlah. Burung di langit aja gak pernah punya sawah aja bisa makan. Masa saya manusia ganteng gini. Ya kan gitu. Jadi saya gak tahu, saya lepas aja. Dan gak tahu bagaimana besoknya ada aja. Opportunity.
0: Dan emang yang tadi yang aku lanjutin sedikit tuh Be Intermezzo adalah waktu Babe bilang, tanya sama diri kamu sendiri, hati berbicara apa. Cobalah tanya dan bicara sama diri kamu. Gitu. Akhirnya tahu gak Foxian aku ngambil langkah apa? Dua alternatif atau dua offering itu kata Babe, pasti ada behind the scene atau enggak reasonnya. Coba dipikirkan baik-baik. Udah akhirnya aku menemukan satu jawaban dan akhirnya itu plong. Dan emang aku merasa kayak, benar juga nih gitu ya. Ini aku bukan peres depan Babe ya, tapi memang terkadang ilmu seseorang itu adalah dari pengalaman hidup dan itu gak ada di teori di kelas.
1: Betul, betul. Itu. Jadi jangan percayalah sama segala macam apa namanya kelas-kelas itu ya.
0: Berbayar lagi dan lain-lain. Betul, betul.
1: Jalanin menurut pengertian kamu. Betul, betul. Apapun di muka bumi ini kamu sudah dipersiapkan untuk bisa berjuang.
0: Betul.
1: Tuhan tidak memberikan sembarangan kepada dirimu.
0: Idih.
1: Jadi gak usah takut.
0: Itu gitu. Mahal nih Fox.
1: Ya, jadi orang tuh suka lupa bahwa dirinya tuh mampu. Bahkan apalagi pas lagi gak punya duit, ditagih hutang. Pernah ya. Jadi itu sebetulnya saya goblok gitu. Saya dapat duit banyak. Terus saya mau beli mobil. Tapi ngutang gitu loh.
0: Padahal pada masanya tuh, padahal kalau cash bisa.
1: Ya, padahal cash juga bisa. Okay. Nah, sampai titik duitnya habis kan. Mm-hmm. Nah, utangnya kan jalan terus.
0: Belum hitung-hitungan bunga nih, belum kehitung.
1: Enggak, ya itu sama bunganya pokoknya sekian lah setiap bulan. Dan kita untuk nyari segitu sekian bulan, uang itu setengah mati. Udah gitu listrik juga. Iya kan?
0: Biaya rutin tuh.
1: Biaya rutin. Beras juga. Numpuk deh. Frustasi saya gitu.
0: Okay. Oh, pernah di masa salah kalkulasi ya Pak hitungannya ya?
1: Iya, salah kalkulasi.
0: Okay.
1: Jadi makanya ngitung duit tuh mesti harus cerdik.
0: Ya.
1: Dan kalau kita punya uang banyak, kita harus sisakan buat tabung in case ada apa-apa. Okay. Karena dunia ini kayak bola piala dunia.
0: Gak bisa ditebak.
1: Gak bisa ditebak.
0: Bisa berputar terus ya.
1: Iya gitu. Jadi
0: apa ya, kemarin Babe sempat bilang hal yang gak, apa Be yang, hal yang belum terjadi. Ya aku lupa lagi jendela-jendela apa Be.
1: Oh jadi gini, kegagalan kita itu merupakan cendela keberhasilan kita.
0: Itu.
1: Cuman kalau cendela kan mesti loncat. Kalau gak loncat tabrak.
0: Minimal masih tetap ada usahanya.
1: Iya harus ada usaha. Kalau gak ada usaha nonsen.
0: Nyebur ke laut.
1: Nyebur ke laut. Ya kalau di Santorini gak masalah.
0: Itu berenang.
1: Berenang namanya.
0: Jadi
1: Ini loh, orang tuh gak percaya bahwa dirinya tuh senjatanya tuh komplit.
0: Okay.
1: Terus yang berikutnya adalah hope.
0: Apa?
1: Hope, harapan.
0: Oh harapan, oke.
1: Jadi

0: kita apa namanya pacu diri kita bahwa kita tuh masih ada harapan.
1: Oke.
0: Okay. Jangan dibunuh harapannya itu.
1: Oke. Okay. Berarti kalau memang kita lagi ya mengalami posisi atau kondisi yang kurang beruntung lah ya Be ya. Ya jangan putus harapan
0: pasti. Ya harus ada harapan. Kalau harapan nggak ada itu ambiar semuanya.
1: Ambiar. Oke. Okay. Ya,
0: gitu. Kita okay. Kehilangan harapan tuh udah kayak layangan putus.
1: Oke. Okay. Yang udah ya iyalah udah nggak ada pegangannya.
0: Iya betul. Ngambang karena harapan aja. Itu juga menuntun kita ke jalan-jalan yang masuk akal.
1: Oke. Okay. Garit. Ini yeah. Ilmu banget. Kegagalan adalah jendela keberhasilan.
0: Jadi jangan harap tanpa kegagalan Anda berhasil.
1: Betul. Yeah. Gak ada yang kotor. Ya, kalau gak belajar ya gak ada yang kotor gitu. Pasti ya yang namanya kotor-kotor belajar nantinya.
0: Iya, gak apa-apa sosial. Gitu. Yeah. Nah cuman ya jangan ngikutin saya ya. Sampai kayak apa kayak bambu kita udah di ujungnya itu ya tiut sambil ngeliat siapa help nggak ada yang help satupun tahu-tahu datang helikopter selesai lah udah
1: Berarti Foxian kalau misalnya kamu merasa kamu dirinya tuh segenerasi sandwich atau emang positioning orang yang sedang membantu banyak keluarga atau adik-adik atau apa. Kalau emang gak bisa ya udah jangan dipaksain. Seenggaknya tuh jangan bikin susah diri sendiri
0: betul,
1: dulu ya Pak ya.
0: Betul, karena kesusahan diri kita ini akan menimbulkan banyak sekali masalah.
1: Benar.
0: Ya bentrok sama istri, ditangisin anak ya kan.
1: Oh iya lagi.
0: Terus waktu kerja kita juga terganggu.
1: Benar.
0: Ya kan karena duitnya pas-pasan terus, karena buat bantu yang lain. Kerja kita juga kacau, kita tidak bisa berprestasi.
1: Oh.
0: Nah itu berakibat fatal nanti di apa ya kalau kita kerja di sebuah perusahaan ya.
1: Oke. Beh kita sembari baca dulu nih WhatsApp yang udah masuk.
0: Oke silakan.
1: +1240 dari mana Beh? +1240. Oke saya sebentar ini dari
0: Sopo.
1: Harti Lis Susanto. Selamat malam.
0: Oh, iya.
1: Mbak Harti. Iya. Mbak Harti tuh bilang selamat siang. Oh berarti di sana
0: ya,
1: siang.
0: Ya di siang dia.
1: Oke. Ini aku lagi, Harti Lis Susanto yang beberapa hari yang lalu pernah bertanya di radio ini. Beberapa bulan lalu saya terkena asam urat berat. Yang saat ini meskipun sudah sembuh kulit di pangkal jempol masih hitam gelap. Yang saat kambuh bengkak. Saat ini saya di Amsterdam. Hari ini terasa ada rasa sedikit nyeri di pangkal jempol tersebut di atas. Apakah ada produk sanga-sanga yang mungkin bisa mengurangi rasa nyeri dan bercak hitam atau gelap di pangkal jempol?
0: Ya, jadi kalau ada bercak hitam itu ditakutkan gula darah tuh.
1: Gula darah ya Pak?
0: Iya.
1: Gumpal berarti?
0: Iya, jadi gula darah sudah terlalu tinggi.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Okay. Nah, saya sarankan ya tentunya balur sanga-sanga. Terus di jempol yang hitam itu dibalur tanamilah tanahmu.
1: Pakai sanga-sanga ya, dibalur,
0: iya,
1: terus yang di jempol yang bagian betul, hitamnya itu ya Pak ya?
0: Iya pakai
1: tanamilah tanahmu. Oke itu
0: jadi berarti. Ingat dibalur di tulang punggung, telapak kaki. Dan kalau gula darah itu biasanya di perut kita balur juga.
1: Gula darah itu di perut?
0: Ya di perut, terutama perut bagian bawah di tempat pankreas itu.
1: Oh, ya.
0: Terus ingat
1: perut bagian bawah ya Pak ya?
0: Ya, diet makanannya.
1: Gitu. Oh, dikontrol juga benar.
0: Iya.
1: Gitu. Karena percuma ya kalau kita balur
0: ya, terus makannya juga ngawur ya toh ya wis gitu loh.
1: Bodoh aja Mbak Harti. Tapi sebentar deh, ini kalau kata Mbak Harti ini asam urat berat kulit di pangkal jempol.
0: Ya.
1: Ini mungkin jempol kaki kali ya Pak?
0: Iya, betul. Jempol kaki,
1: kaki ya.
0: Tapi itu bukan hanya asam urat tuh kalau seperti itu ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Mungkin juga gula kalau sampai kakinya menghitam ya.
1: Oke. Okay.
0: Ya, karena asam urat itu kaku, bukan kulitnya menghitam.
1: Nah, oke. Okay.
0: Ya, jadi dugaan saya ya.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Penerawangan.
1: Penerawangan.
0: Ya. Itu kemungkinan sakit gula.
1: Oke. Okay.
0: Nah, okay. Kalau asam urat itu ya itu makanannya kan.
1: Yeah,
0: jangan
1: yeah,
0: terlalu yeah. Banyak yang berlemak ya.
1: Berlemak betul. Betul.
0: Jadi juga jangan mentang-mentang emping susah nyari di sana ketemu emping dihabisin satu toples.
1: Iya. Tapi emping enak sih ya Pak ya.
0: Oh enak. Saya itu kalau udah nonton TV makan emping suka lupa.
1: Dikemil.
0: Iya. Ya. Besok paginya ngilu semua tulang. Nah,
1: aduh,
0: ini dia.
1: Aku udah di fase itu lagi
0: Pak. Iya.
1: kacau nih Foxian nih. Aduh, Mbak Harti, semoga lekas sembuh ya. Kalau kata Babe tadi pakai minyak balur juga ya, dibalur di bagian perutnya ya Pak ya.
0: Di perut dan tulang punggung sama telapak kaki itu harus. Kaki.
1: Terus kalau yang untuk di yang bagian pangkal kaki, jempol, bagian hitam kaki
0: pakai tanam bilah tanam.
1: Yang ultimate ya Pak?
0: Ya harus.
1: Ultimate. Oke. Okay.
0: Di luar negeri kok masak yang klasik.
1: Iya, benar-benar. Mbak, tolonglah. Semoga lekas sembuh ya Mbak Harti Lis Susanto.
0: Yeah.
1: Nanti berkabar, nanti kita selalu monitoring.
0: Iya, kita selalu bantu.
1: Bantu, yeah. Gitu ya.
0: Yeah.
1: Terus ada dari Mbak Duti katanya, lagunya yang penting oke Pak, mantep katanya gitu.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Ini apa ya, yang penting gak jadi perforator. Perforator tuh apa sih Pak?
0: Embuh.
1: Mbak Duti, perforator tuh apa sih? Aku bingung loh bacanya. Provokator mungkin
0: provokator.
1: Ya. Mungkin ya, provokator gitu, bukan perforator.
0: Ya, ya seperti ya, ya, ya. Itu.
1: Nih kalau Mbak Duti sama Mbak Harti kalau misalnya izin kita tanya ya Pak ya, kesibukannya apa nih sampai dia bisa diaspora di sana?
0: Kalau itu panjang lebar.
1: Panjang lebar ya.
0: Kemarin kita ketemu dua orang di diaspora.
1: Oh, datang
0: di
1: sini?
0: Bawah.
1: Keren.
0: Yang satu dari Jerman, okay. Yang satu dari Melbourne.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Dia ini juga Pak, mitraan atau emang apa?
0: Ya,
1: atau
0: pengen,
1: emang kamu bapak aja?
0: Ya enggak, kepengen jadi distributor.
1: Aduh mantap. Ya. Distributor tuh 5.000 ya Pak ya?
0: 5.000. Ya sebetulnya kalau sekarang mah cincay aja lah, maunya asik, berapa gitu.
1: Asik, gitu
0: mantap. Ya.
1: Rino boleh Pak cincay?
0: Boleh, kenapa enggak?
1: Gitu. Kalau kata Mbak Harti, bukan main penerawangan Pak Bambang, jitu sekali. Emang kadar gula udah di atas normal. Emang sih gak ada lawan bapakku lah ya. Ingredient aja gak main-main loh Mbak Harti. Aku aja sampai, hah masa sih gitu. Anak milenial yang benar-benar asing banget dengan bahan-bahan yang ada di produk dari Sanga-Sanga. Ya,
0: oke. Okay.
1: Gitu. Ya. Sehat-sehat ya Mbak Harti ya.
0: Iya. Lekas tolong sembuh. Dikontrol makanannya.
1: Iya, betul.
0: Yeah.
1: Penerawangannya mantap kata dia.
0: Iya, oke. Okay.
1: Gitu sekali.
0: Ada lagi?
1: Ada nih, dari Mas Wayan. Aku akan selalu setia nih dengerin Babe sama Mas Reno, katanya gitu. Terus ditanya Babe, emang kapan baliknya, katanya gitu.
0: Ya.
1: Emang teman nongkrong sama Babe ya di Gajebo ya? Nongkrong-nongkrong malam minggu
0: ya,
1: selalu tahu kalau ada Babe
0: betul.
1: Nih.
0: Kalau malam minggu, saya pasti ada di Fox Radio Bali. Ya,
1: oh, iya. Udah jadwal tetap tuh ya Pak?
0: Jadwal tetap, nah, jam 9 sampai tutup.
1: Jam 9 sampai tutup?
0: Ya, sampai jam 12.
1: Oke. Tak kira sampai yaudahlah, sampai till drop.
0: Kecuali di ujungnya rame.
1: Oke, lanjut.
0: Lanjut.
1: Ya.
0: Injury time.
1: Iya benar tuh. Baru mau nanya udah disebut injury time. Beh, kalau pertanyaan yang konkretnya nih, malam minggu, Babe sendiri kan bukan sekedar nyaranin untuk pendengar ya, tapi yang betul-betul Babe lakuin deh untuk rawat badan atau body ini sekece ini di usia Babe ya. Malam minggu nih, setelah minggu ini kan pasti Babe udah aktivitas kemana-mana,
0: betul.
1: Udah warawiri kemana-mana, ketemu klien, ketemu relasi. Bukan yang ada di brosur yang personal dari Babe deh gitu. Babe ada gak sih perawatan yang Babe lakukan? Atau ada treatment untuk diri Babe? Agar tetap masih ngejos.
0: Ya cuman satu.
1: Apa tuh Be?
0: Dan satu-satunya.
1: Apa tuh?
0: Sangat-sangat sing ada lawan.
1: Sing ada lawan nih guys.
0: Saya itu balur minimum 2 kali sehari.
1: Oke.
0: Itu minimum.
1: Sebelum berangkat pasti oke.
0: Ya enggak, jadi biasanya sebelum tidur.
1: Ya. Oke, okay. Mau wajib nih.
0: Ya, wajib ini. Nah, saya suka. Kan saya pengennya bangun jam 10 atau... Yeah. Jam 11 gitu. Tahu-tahu jam 8 udah bangun. Saya bilang, mi. Doping dong, mi.
1: Itu wajib tau.
0: Iya.
1: Iya benar. Jadi
0: balur nambah 2 jam tidurnya.
1: Pasti
0: itu. Dan begitu bangun segar bener gitu.
1: Ya itu, kalau itu aku akuin sih. Ya, itu emang dari
0: ya jadi banget. Rahasia saya cuma satu. Sangat-sangat rutin ya, lawan ya. Dan rutin.
1: Sangat-sangat ultimate ya. Gitu. Tapi emang nih ya Foxian, kalau misalnya kamu mau main ke Sangat-sangat Office di Cilandak KKO ya 9B. Ini kan kita sementara ini kan gak ada lift gitu ya. Bayangin Babe Bambang Pranoto dari lantai 1 sampai lantai 3 itu naik bareng sama Rino ya. Jujur nih, anak muda yang payah ini ngos-ngosan. Babe santuy banget.
0: Santai.
1: Santai banget. Ya. Makanya aku
0: tanya. Padahal ngerokoknya 2 bungkus. Nah itu,
1: makanya aku nanya, Beh, kok napas masih aman sih? Ya. Gitu loh. Itu yang aku jadi keris ya. Banget gitu loh.
0: Jadi mungkin waktu muda,
1: ya, ya.
0: Saya punya tradisi olahraga gitu loh.
1: Oke, okay. Cepil ya. Beh, olahraga apa Beh?
0: Lari.
1: Oh yang 15 keliling?
0: Ya, waktu dulu berangkat sekolah lari, pulang sekolah lari saya.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Dan saya senang lari pokoknya. Ada kesempatan lari saya gitu. Oke. Okay. Itu terus berenang kalau hari Minggu berenang. Gitu.
1: Rutin tuh?
0: Ya tergantung situasi.
1: Oke. Okay.
0: Apalagi dulu kan nggak punya duit. Ya.
1: Sedapatnya ya Pak.
0: Sedapatnya. Ya terakhirnya berenang di kolam Arjuna Wiwaha itu. Itu saya dulu latihan berenangnya di situ.
1: Oke, terus itu kunci rahasianya tuh.
0: Iya, jadi olahraga lari sama berenang itu yang membuat saya mungkin paru-parunya bagus lah gitu.
1: Okay. Iya sih, padahal Babe kalau misalnya kalau lagi menyambung nyawanya ya gitu, itu nggak berhenti-berhenti sebenarnya.
0: Betul.
1: Tuh. Makanya aku bilang buset. Naik lantai 3, aku udah ngos-ngosan. Opening aja tuh napas masih aku atur-atur. Babe tuh enggak loh Foxian. Dia langsung kepret aja.
0: Gitu.
1: Langsung nyambung jadi, lagi.
0: Ya, gitulah saya. Jadi, nah kalau sekarang rahasianya adalah terus balur sangat-sangat.
1: Treatment itu ya, Be.
0: Iya.
1: Oke. Wah itu berarti ya. Be, kalau misalnya aku mau bertanya nih. Cie, lebih dalam lagi, lebih personal. Karena ini malam Minggu Foxian. Ayo kita lebih ngobrol sama Babe ya. Kalau dari semua yang udah Babe lewatin, yang udah Babe pelajarin tentang kehidupan lah, satu hal yang paling Babe pengen dari generasi selanjutnya Babe nih, yang benar-benar Babe paham nama pegang dalam hidupnya. Bukan soal bisnis ya, Be. Bukan soal sangat-sangat. Tapi soal cara menjalani hidup yang paling Babe anggap penting untuk diwariskan tuh kayak apa, Be? Legacy utama yang Babe.
0: Ya, ingin saya wariskan adalah semangat kita untuk melakukan sesuatu.
1: Oke. Okay. Gitu. Okay.
0: Harus punya cita-cita. Dan kita perjuangkan semaksimum mungkin.
1: Okay.
0: Terus seperti gajah atau seperti macan itu kalau kita pergi itu ninggalin gading sama belang gitu loh.
1: Okay.
0: Nggak ninggalin korupsi.
1: Nggak ninggalin tambelan utang.
0: Iya.
1: Orang
0: ini sekarang ya apalagi sekarang mereka tuh nggak mikirin loh. Hidup mereka tuh juga gak panjang-panjang amat ya. Antara 50 sampai 70 ya. Terima kasih range-nya. Saya 71 yeah. Itu mbok ninggalin sesuatu yang membuat generasi di bawahnya. Oh ya, mbahku dulu tuh begini loh. Bapakku dulu begini. Tidak meninggalkan cerita yang aneh-aneh itu loh.
1: Positifnya ya Pak, legasinya ya.
0: Dan kalau Anda punya harta banyak, terakhirnya kan Anda cuma masuk dua kali berapa tuh?
1: Iya itu kos-kosan di dalam situ ya Pak ya.
0: Dan selesai.
1: Iya.
0: Dan kalau Anda punya sejarah yang tidak baik atau tidak mengkontribusi ke orang lain, itu cuma dimaki-maki aja gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan. Dan itu maki-makinya itu bukan hanya kena ke anak kita, cucu kita, bahkan cicit kita. Itu nanti dulu mbahmu gini ya, malu kan. Gitu.
1: Iya.
0: Jadi anak-anak nanti tidak punya confident. Itu yang saya inginkan kepada anak-anak saya. Kontribusi lah kepada dunia ini supaya menjadi tempat yang baik buat hidup.
1: Gitu. Sadis. Berarti emang harus ada meninggalkan satu tujuan dan tetap semangat. Ada cita-citanya yang pasti ya Pak betul. Ya.
0: Bukan hanya pasti tapi punya arti.
1: Okay.
0: Kalau pasti gak punya arti buat apa aja. Gitu.
1: Iya, bener.
0: Karena dunia ini udah ruwet. Kalau kita nambahin ruwet, ya wis, gitu. Udah ruwet ditambahin ruwet. Terus mau buat apa gitu loh. Iya kan? Tujuan manusia hidup di dunia itu kan cuma satu. Mati. Ingat loh.
1: Ya. Ujungnya ke situ emang.
0: Itu kan dari lahir mati. Udah gak bisa dirubah tuh aksioma itu. Ya. Aksioma itu gak bisa dirubah.
1: Itu mah udah pola pasti ya Pak ya?
0: Iya pola pasti.
1: Iya. Nggak bisa, siapa yang mau rubah kayak gitu?
0: Iya, nggak kan? Mana dia yang bisa, ya kan? Nah, itu seperti itu.
1: Iya.
0: Kita nggak makhluk eternal secara fisik ya.
1: Betul.
0: Secara jiwa tuh mungkin kita tuh eternal, tapi secara fisik kan enggak.
1: Benar.
0: Nah, fisik ini yang diberikan Tuhan udah baik-baik. Apa yang bisa kita kontribusi gitu loh. Betul. Paling tidak mengganggu.
1: Benar.
0: Kalau kita nggak bisa menerima, ya kita ikut alur tapi nggak usah ganggu dan bikin orang susah gitu. Ya
1: benar, setuju. Seenggaknya jangan nyusahin orang lah.
0: Betul, gitu iya.
1: Tapi sekarang banyak orang-orang yang tipe, yang biasanya gini Pak, dia seolah-olah sudah melakukan sebuah hal yang benar, padahal sebenarnya dia sudah melakukan sebuah kesalahan. Tapi banyak orang yang nggak menyadari hal itu. Ya.
0: Bukan tidak itu. menyadari. Okay. Nggak mungkin manusia itu tidak menyadari.
1: Cuma denial aja kali ya Pak.
0: Iya. Okay. Begitu dia mau tidur,
1: mikir nih pasti orang. Dia, oh iya iya.
0: Eh gua nih ngapain nih gitu.
1: Oke.
0: Okay. Begitu nengok ke kiri, eh pacar gua sebelah. Kok gua nggak tidur sama istri gua ya, sama pacar gua. Kan dia harus mikir dong.
1: Iya, iya, iya. Pasti ada momen seperti itu.
0: Ada.
1: Ada pasti.
0: Jadi saya bilang, kalau sudah begitu, gak sadar lagi melakukan kesalahan yang sama. Itu apa yang terjadi di apa namanya, di jiwa seseorang.
1: Jiwanya dia, dirinya dia ya. Sendiri.
0: Dan okay, ini gak ada hubungannya sama agama.
1: Iya, iya, iya.
0: Rajin agama itu belum tentu Anda mengkontribusi kepada dunia.
1: Negeri.
0: Karena waktu Anda berdoa dan sebagainya, isinya minta doang. Minta aja.
1: Iya.
0: Emang Tuhan babumu disuruh-suruh. Enak aja. Yang Maha Kuasa lu minta terus.
1: Minta mulu loh.
0: Minta
1: ibadahnya
0: mulu.
1: Aja lupa loh.
0: Iya. Bukan, ibadah boleh lah jalan. Yeah, tapi yeah. Itu tidak apa namanya, tidak membuat apa namanya, Tuhan Yang Maha Kuasa mengasihi kamu.
1: Okay.
0: Orang lihat nih. Orang ini ada gunanya enggak di muka bumi?
1: Oke, sering nyakitin orang apa enggak
0: mengkontribusi enggak? Enggak?
1: Oke.
0: Kalau enggak dipelintir sama Tuhan.
1: Iyalah.
0: Iya kan? Iya kan?
1: Kalau enggak di sini ya di sana nanti dipelintirnya Pak ya.
0: Enggak lah, pasti di sini juga udah dipelintir.
1: Langsung.
0: Pak. Langsung.
1: Tuh Foxian. Ya. Segera deh. Ya, pejamkan mata Anda. Suka nyakitin siapa?
0: Ini bukan soalnya, iya, bukan soal nyakitin ya. Kita tidak mengkontribusi membuat sesuatu menjadi baik.
1: Oke. Setidaknya kita sebagai individu bisa berkontribusi. Betul. Ya Pak, bermanfaat,
0: bermanfaat.
1: Ya Pak.
0: Bermanfaat. Iya, iya, iya. Ya kan. Jadi kalau saya, ya saya lakukan apa yang bisa saya lakukan untuk membantu, mengkontribusi. Ya kan.
1: Oke.
0: Bukan membantu kasih duit enggak ya. Nah, biasanya saya bikin usaha. Dan usaha itu akhirnya membuat orang bekerja, itu kan membantu.
1: Oke. Gitu. Oke.
0: Saya bikin usaha bukannya mau cari duit, enggak. Kalau bisa mengkontribusi kepada orang lain. Kalaupun saya dapat lagi, saya buka lagi kesempatan bekerja lagi dan seterusnya.
1: Oke. Ya terbukti dari sekarang aja kan udah seribuan lebih nih.
0: Betul.
1: Amanah yang Bapak pegang. Iya
0: betul. Ya. Seribu ya. Orang tergantung ke saya. Makanya setiap tanggal 8 sakit perut.
1: Makanya Babe bilang, aku punya yang sebotol gede. Itu buat ngebalur perut.
0: Di karena, tanggal 8. Iya, tanggal 8 saya harus menanggung 4 seribuan orang. Kalau seribu itu punya pegawai, punya anak atau istri, totalnya 4 kan 4.000 orang harus makan. Karena saya sudah ngerasain, gak makan itu saya ngerasain.
1: Oke.
0: Betapa sengsaranya orang gak bisa makan itu.
1: Ya karena udah di titik itu juga sih Pak.
0: Saya
1: ya.
0: Pernah ngalamin ya. Gitu loh.
1: Oke. Tapi kita tahan dulu ya Pak.
0: Ya, ya. Oke.
1: Ini sambil menunggu Foxian yang mungkin saat ini lagi berpikir, udah berkontribusi apa ya gue di hidup banyak orang. 0811-8121-3998 Fox Radio Network, Sang Asian atau Foxian, kamu bisa langsung bertanya-tanya sama Babe, apapun itu ceritanya. Ayo deh di sini kita ngobrol-ngobrol santai karena masih ada sisa 1 jam lagi kebersamaan kita di Mari Bung Rebut Kembali, radionya Sang Asian, sing ada lawan.

0: Hoax Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam radionya sangat-sangat singa lawan. Mari Bung rebut kembali, masih ada Babe Bambang Pranoto sama Rino Purba di sini. Gimana nih, masih melek nih Foxia nama sangat sian.
1: Iya kok sepi aman nih. Pada mau nonton bola ntar bolanya.
0: Kita
1: juga mau nonton
0: iya
1: kok.
0: Nih. Bahkan Rino sama Babe tadi udah bilang, Babe megang apa? Babe Prancis katanya. Tapi Rino England.
1: Ya,
0: tapi secara apa Beh tadi yang Babe bilang tuh secara sejarah.
1: Iya.
0: Dua tim ini juga udah ada apa ya Beh? Budaya soal peperangan.
1: Iya, dari dulu kan perang itu. Jadi Prancis sama Inggris itu. Mm-hmm. Karena Prancis itu kan jadi republik kan.
0: Yes.
1: Jadi menghancurkan kerajaan kan. Nah, sedangkan Inggris masih tetap kerajaan. Jadi gitu. Terjadilah pertempuran.
0: Tapi kalau emang bisa dibilang tuh apa ya, banyak banget historical atau cerita-cerita atau filmnya ya Pak yang tentang Inggris sama Prancis. Nanti kita lihat peperangan Prancis sama Inggris di versi
1: di lapangan
0: modern,
1: hijau.
0: Lapangan hijau.
1: Prancis menang.
0: Mau ngajak taruhan, tapi kalau Babe menang habis Rino nih.
1: Enggak usah, ya kan.
0: Ya,
1: kita
0: usah.
1: cukup di hati aja. Ya.
0: Tapi kalau Babe ya, menang jadi ketawain besoknya.
1: Enggak, kalah ya nasib.
0: Gitu.
1: Menang ya nasib, itu aja.
0: Soalnya nih, Babe itu bukan tipikal orang yang suka ngeledek atau gimana. Enggak ya, Pak.
1: Enggak.
0: Tapi kalau ketawa kecil itu kayak berasa dingenyain banget loh. Mohon maaf. Nah, itu tuh udah ketampal sebenarnya boxnya.
1: Jadi seperti itu.
0: Be, kita baca dulu nih.
1: Oke, silahkan.
0: Sebentar, ini ada dari, oh ini Mbak Duti. Mbak Duti itu tadi bilang yang masalah pankreas, Pak. Dia bilang posisinya itu di belakang lambung kan ya. Nah, pankreas itu ada tepat di belakangnya.
1: Iya, jadi perut bagian bawah.
0: Iya, di tengah sampai kanan atas perut.
1: Iya.
0: Bentuknya panjang gepeng kayak buah pisang. Panjangnya sekitar 15-20 cm.
1: Yes.
0: Gitu. Makasih loh Mbak Duti.
1: Iya, tapi perlu diingat semua apa yang ada di dalam tubuh itu tersambung di tulang belakang.
0: Oke.
1: Ya, jadi semua itu koordinasinya di tulang belakang. Makanya di sanga-sanga kita harus balur tulang belakang.
0: Tulang belakang. Penting tuh. Ya. Beh, ada dari, ini nyebutnya Mas Pak atau Om nih.
1: Ya.
0: Han Harlan.
1: Oh,
0: Bamberg.
1: Bamberg ini Mas Pak Hans.
0: Oh, Pak Hans.
1: Ini orang kita di Bamberg.
0: Selamat malam Pak Hans. Salam kenal dari Rino nih. Tadi siang ada tamu yang datang ke kastil.
1: Oh, gitu.
0: Dalam rangka persiapan siaran live minggu depan.
1: Oke.
0: Saya memberikan sampel sabun kaliku-kaliku dan menjelaskan bahwa sabun ini adalah produk alami karena dibuat dari ekstrak produksi minyak sanga-sanga.
1: Yes.
0: Menurut beliau itu bagus karena tingkat keasamannya atau pH-nya itu rendah. Mudah-mudahan minggu depan beli. Boleh minta diputarkan lagu Dance Away the Night dibawakan oleh The Mavericks. Terima kasih.
1: Iya.
0: Teririn Pans, salam untuk Babe dan Mas Rina.
1: Iya.
0: Siap. Aku nyebutnya Om Hans ya.
1: Ini juga enggak muda lagi beliau. Iya. Dia beliaulah yang sekarang jadi
0: kuncennya
1: Bamberg. Kuncennya Bamberg.
0: Salam kenal loh Om Hans.
1: Iya.
0: Asik, bisa numpang sono. Nanti aku puterin ya Dance Away the Night.
1: Okay.
0: The Mavericks.
1: Yeah.
0: Alright.
1: Yeah.
0: Terus Babe kita ada dari Mas Doni Surabaya.
1: Surabaya.
0: Yang katanya selamat malam Babe dan Mas Rino.
1: Siap.
0: Aku sudah menikah 9 tahun. Wih curhat nih.
1: Terus?
0: Akhir-akhir ini ada perasaan yang aneh. Saya merasa ngomong tapi enggak, beneran curhat Be. Saya merasa ngomong tapi tidak didengar.
1: Yeah.
0: Bukan berantem, bukan marah-marahan, cuma seperti ada jarak yang pelan-pelan tumbuh tanpa ada yang sadar.
1: Yeah.
0: Babe dari pengalaman panjang bersama ibu, kondisi seperti ini tandanya apa ya? Dan bagaimana biasanya diatasi sebelum terlambat?
1: Yeah, jadi ini namanya miscommunication.
0: Miscommunication. Alright.
1: Yeah, tapi jangan communication breakdown, gak boleh.
0: Itu apa, Be? Communication breakdown?
1: Ya, benar-benar ngomong sendiri-sendiri.
0: Oh, oke. Gitu. Benar-benar udah gak ada interaksi ya.
1: Ya, nah ini memerlukan namanya time out.
0: Oke. Okay.
1: Jadi, pergilah berdua kemana.
0: Oh, luangkan waktu.
1: Jangan anak-anak ikut, biar kan berdua. Ngapain aja. Kegiatan yang kecil lah. Kalau di Surabaya, makan apa namanya, pang, kupat kupang. Itu ada apa namanya, ada ada apa ya, remis ya, apa namanya, kayak kerang kecil.
0: Kerang kecil, remis.
1: Itu terkenal di Surabaya.
0: Apa

0: ya terutama masalah sehari-hari. Ika kita tidak ketemu nih omongannya gitu, okay. Karena masalahnya beda-beda, ibu sama bapak nih masalahnya beda-beda.
1: Pasti.
0: Gitu.
1: Pasti.
0: Untuk itu diperlukan komunikasi yang lebih apa namanya lebih akrab lah ya, okay, gitu. Okay. Ya second apa honeymoon.
1: Oke. Okay. Build up lagi relationship-nya, relationship-nya ya, Be. Ya.
0: Jadi menikmati lagi suasana waktu dulu masih pacaran, misalnya seperti itu. Atau dengerin lagu-lagu yang romantis,
1: yang dulu memori-memorinya kayak tadi.
0: Kalau pengen lagu apa ya tinggal minta sama kita kan.
1: Iya benar.
0: Nanti kita puterin.
1: Bang Doni, bisa enggak ajak istrinya dengerin kita gitu? Nanti kita ngobrol. Konsultan pernikahan kita, Pak.
0: Enggak usah, kita jadi konsultan. Ini kalau miscommunication itu sebetulnya gampang. Jadi orang tuh dipisahkan dulu dari masalah sehari-harinya, ketemu dalam suasana yang menyenangkan.
1: Oke.
0: Walaupun badan udah gembrot semuanya, nggak masalah.
1: Udah
0: gitu.
1: Sejahtera bareng-bareng.
0: Iya, nggak masalah. Tapi ada me time-nya kan gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Tanpa diganggu oleh masalah yang lain.
1: Pak, tapi kalau misalnya bapak sama ibu nih, ada satu tempat nggak yang benar-benar romantis banget? Atau ada satu hal yang biasa bapak sama ibu lakukan?
0: Gak ada sih.
1: Malam mingguan itu sama ibu kemana, Pak?
0: Di tempat tidur.
1: Bahas bisnis pastinya.
0: Iya, bahas bisnis.
1: Iya dong.
0: Nanti berantem. Habis berantem baru. Jadi marah-marah dulu. Iya. Bisnis pribadi.
1: Iya. Aduh, aku deg-degan.
0: Itu tempat tidur itu tempat yang paling enak kan?
1: Iya benar. Nggak perlu di kafe.
0: Ngapain di kafe?
1: Kamar tidur aja.
0: Di kamar tidur apa itu kan kamar tidur mungkin kalau sekian tahun kan tempat tidur itu udah sangat akrab dengan diri kita. Ya spraynya diganti lah. Terus bakarin dupa sangat-sangat. Okay. Gitu, suasananya enak.
1: Ganti spray, ganti sarung bantal,
0: yang bersih.
1: Terus pergi ngapain beresin kasur.
0: Dengerin Chris Botti.
1: Wih.
0: Chris Botti itu enak banget. Dengan trompetnya menarik sekali itu ya.
1: Wih, kebayang tuh. Gitu dong Bang Noni tuh kayak babe.
0: Enak.
1: Lebih romantis kan enggak salahnya ya, Pak.
0: Gitu. Lampu matiin ya, jangan dinyalain, enggak enak.
1: Enggak kelihatan dong, Pak.
0: Ya meraba-raba itu kan malah bagus.
1: Iya, benar.
0: Ida perabaan itu kan
1: insting. Kalau babe instingnya. Kita lanjut dulu Kita belokin dulu.
0: Ini katanya konsultan, gimana kok kamu?
1: Aku deg-degan nih konsultan yang itu.
0: Kena deh.
1: Selamat malam Babe. Aku Nita di Bali. Mau request lagu The Final Countdown. Oke.
0: The itu Final Countdown.
1: Siapa yang lupa aku? Yang bawa?
0: Supertramp ya? Atau
1: Tenone.
0: Bon Jovi apa siapa ya? Anu lah. Supertramp lah kalau enggak salah.
1: Europe. Oke, lagunya ada Nita. Gitu
0: tadi ya. Yang Pak Han jangan lupa ya, Maverick Europe. Tadi apa?
1: Ya, Europe. Oke, Europe. Buat minum manis itu sirup. Om Hans tadi, Om Hans tadi.
0: Maverick apa tadi?
1: Dance Away the Night. Oke. Okay. Okay. Dulu kita cari Dance Away the Night dari Om Hans. Om Hans di sana udah berapa lama, Pak?
0: Udah cukup lama.
1: Lama ya?
0: Iya. Sebetulnya dia tuh ngurusin radio aja, tapi akhirnya ngurusin semuanya.
1: Disikat habis sama Om Hans, aman berarti.
0: Iya.
1: Mana nih, Mavericks kan, kok nggak ada? Ada.
0: Iya.
1: Okay. Siap, Om Hans sama Nita lagunya udah ada, tenang ya, sabar nanti kita puterin, kita baca WhatsApp dulu.
0: Oke.
1: Pak, ada Pak Eko nih. Dari Banda Aceh, selamat malam Babe. Aku punya anak 26 tahun yang punya bisnis sendiri. Setiap kali saya kasih saran dan dari pengalaman 30 tahun saya, dia gak mau dengar. Bilang saya tidak mengerti zaman sekarang. Itu sangat menyakitkan Mas Rino katanya. Oke.
0: Okay. Itu biasa. Oke. Okay. Selalu anak muda merasa lebih pintar daripada yang tua.
1: Oke.
0: Okay. Itu. Yeah. Old school dia bilang.
1: Iya biasanya ya.
0: Yeah.
1: Old school loh.
0: Yeah.
1: OG.
0: Tapi dia gak tahu. Dia lahir sampai gede gitu. Siapa yang kasih makan?
1: Iya,
0: menurut saya diemin aja.
1: Nggak usah dimasukin nanti ya Pak. Iya,
0: jangan nggak usah dinasihatin. Biar dia nanti pengalaman sendiri kebentur-bentur tuh gimana rasanya.
1: Kepentok sendiri.
0: Iya, supaya dia juga belajar hidup ini nggak not so easy gitu loh.

0: Oke. Kalau kata Mbak Duti, Pak, kalau ganti spray, ganti sarung bantal, berarti selanjutnya nyuci dong. Nyuci dong.
1: Belanda banget ya, gak punya pembantu kalau di Belanda. Jarang yang punya pembantu.
0: Kalau ganti spray, ganti sarung bantal, berarti selanjutnya nyuci dong. Mbak Duti dari kemarin nih, mancing mulu. Jam-jam segini
1: iya,
0: lagi.
1: Iya, karena pateng celepret itu.
0: Apalagi kemarin pakai tanamila-tanamo.
1: Udah semprit.
0: Aduh ya Allah. Nah kata Pak Eko, Pak Eko kalau kata Babe gak usah dimasukin hati. Yeah. Ya kan? Biar kepentok dulu nanti juga
1: nanti
0: konsul.
1: Kembali lagi.
0: Ya, ya, ya. Kembali gitu. Lagi ya Mas Eko ya.
1: Karena belum pernah mengalami, biasanya anak muda tuh suka overconfidence. Yeah, iya, gitu. Yeah, yeah.
0: Kalau bahasa Sundanya panggedena katanya gitu.
1: Panggedena. Apa yang gede?
0: Au. Ada Nita, Be. Selamat malam, Babe. Aku Nita dari Bali. Aku bekerja dan membiayai hidup kakak saya yang 28 tahun masih nganggur. Ini gak salah, usia 24, backup 28. Saya gak keberatan bantu, tapi capek juga lama-lama ya, Pak, katanya. Dan yang paling berat, kakak saya nih marah kalau ditanya soal kerjaan. Babe, ada gak cara yang paling bijak untuk membantu seseorang yang tidak mau dibantu?
1: Ada. Ada.
0: Apa tuh?
1: Suruh nyapu.
0: Itu dikepruk sapu kita, Pak.
1: Enggak lah dia. Itu kan dia tinggal di rumah nongkrong aja. Iya. Ya nyapu lah dulu, gitu.
0: Oh ini aja gak mau didengar?
1: Kalau suruh nyapu kan tempat-tempat dia. Pasti mau lah.
0: Oh gitu ya?
1: Dengan coba, menyapu coba. Itu suka-suka terinspirasi loh.
0: Coba tuh Mbak Nita, kakaknya perempuan apa laki-laki nih?
1: Whatever lah, perempuan atau laki, nyapu itu.
0: Suruh nyapu aja minimal
1: iya, nyapu
0: nih,
1: aja.
0: Sapu ijuk ya, bukan sapu
1: ya,
0: ini ya.
1: Sapu apa aja, pokoknya rumah bersih.
0: Oke, okay.
1: Gitu.
0: Okay. Nyapu, ngepel, nyuci tuh.
1: Nah,
0: Kak Nita sekarang.
1: Ya, nanti kalau suruh ngepel marah dia, nyapu aja lah.
0: Nyapu aja, oke. Okay. Emang kenapa Pak nyapu aja?
1: Gak tahu tuh, saya ini kan dari kecil sering nyapu. Di nyapu tuh banyak ilham masuk, di saat saya nyapu.
0: Oke. Padahal nih kita lagi nyapu kotoran, ya kan? Tiba-tiba
1: ada
0: kepala berisik nih.
1: Ini ada macam-macam.
0: Oke. Ideas gitu ya
1: ideas,
0: muncul.
1: Ideas,
0: okay.
1: Semangat supaya kita. Dan
0: gitu
1: kalau bersih itu ada rasa senang. Okay. Artinya setelah bekerja tuh ada senang loh. Iya kan? Jadi dia pikir kerja tuh capek, ya kan? Bekerja setelah bekerja tuh ada senang. Pada dasarnya semua manusia tuh pengen berprestasi. Nah berprestasi yang paling gampang itu nyapu, Mas.
0: Paling gampang.
1: Nyapu siapa sih? Gak bisa, semua bisa. Tapi akhirnya bersih kan. Nah di situ ada kelegaan. Oh ternyata setelah gua sapu tempatnya jadi bersih.
0: Oke.
1: Nah itu apa membuat kita tuh lebih bersemangat lah. Nah, nanti pelan-pelan akan tergerus dia pengen bekerja. Karena ternyata bekerja itu menghasilkan. Ya.
0: Oke. Nyapu.
1: Nyapu.
0: Siapa nih? Kanita ya. Kanita coba disaranin
1: nyapu
0: kakaknya
1: aja.
0: Suruh nyapu dulu gitu. Siapa tahu dia mendapatkan ilham dan akhirnya bisa berubah dan akhirnya mau cari kerja.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Karena dari tanah yang kita sapu ini mereka akan terima kasih. Nah terima kasih
0: gitu,
1: itu terasa enak di badan kita.
0: Energi ya?
1: Energinya.
0: Oke.
1: Apalagi di Bali ya.
0: Kalau kata Mbak Duti di Belanda pembantu mahal emang Pak?
1: Iya mahal.
0: Piro sih Pak?
1: Minimum apa UMR di sana 2.500 euro.
0: Se.
1: 2.500 euro itu minimum UMR.
0: Di Belanda?
1: Di Belanda.
0: 2.500
1: euro.
0: Eur itu IDR.
1: Iya.
0: Oke.
1: Piro.
0: Piro iki.
1: 30.
0: Teng. Ih, mana sih euro to IDR?
1: 32 juta kalau enggak salah.
0: Hah, masa sih, Pak?
1: Iya, coba lihat.
0: Oh iya,
1: piro?
0: 1 euro itu 20.000.
1: Wah, sekarang 20.000, gila.
0: 20.000.
1: 2.500 kan 50 juta.
0: Berarti 2.500 nih?
1: Iya, 2.500.
0: 51 juta,
1: nah,
0: Pak,
1: pembantu tuh.
0: Pembantu tuh. Nyapu doang.
1: Ya enggak lah kalau pembantu di sana bersih-bersih nyapu.
0: Kalau pembantu di Belanda kagak suruh nguras waduk danau gitu enggak kan?
1: Enggak lah.
0: 51 juta loh ini.
1: Iya.
0: Oh gitu Pak.
1: Betul. Itu standar minimum gaji di sana.
0: Oh gitu. Mbak Duti butuh enggak?
1: Lu mau?
0: Enggak, ngonanya doang. Babe langsung lu mau.
1: Dia kerja dari pagi sampai malam bersihin semua, masak.
0: Udah pulang ke Indonesia udah bisa beli pulau nih kalau nabungnya bener nih.
1: Iya, di sana kan kebutuhan hidup juga mahal.
0: Oh, kan, tinggi juga. Ya, iya bener.
1: Ya, kalau dia bisa tinggal di rumah bosnya, makan gratis dan sebagainya.
0: Mungkin
1: dan
0: bisa nabung.
1: Ya, bisa nabung, ya, ya. Ya luar biasa.
0: Ya, ya, ya, ya, ya. Ya benar-benar. Jadi jangan silau akan 50 jutanya.
1: Jangan silau.
0: Karena ada pengeluaran-pengeluarannya juga ya Pak,
1: betul,
0: ya.
1: Oke, oke. Iya, okay, okay, ya, okay. Kan kalau pulang bayar tiket atau bolak-balik bayar tiket ya kan.
0: Iya, kegerus juga pastinya.
1: Kegerus juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya memang mungkin pas pulang di Indonesia memang ketawa-ketawa kan. Gue bawa duit banyak.
0: Di sana mah manyun-manyun.
1: Iya, sebulan rontok juga gitu.
0: Nahan perut juga di sana dia. Ya, ya, ya, ya, ya, mahal juga loh 2.500.
1: Itu minimum, makanya kita kos kita tinggi.
0: Oh, yang di Bamberg
1: iya,
0: ya,
1: di
0: Pak.
1: Bamberg. Okay. Ya.
0: Tapi izin Pak, Bamberg itu udah berapa lama?
1: Dari tahun 2020 saya beli.
0: Tapi iya, ya, ya, masih survive berarti ya stabil lah 6
1: ya,
0: tahun. Ya.
1: Pusing juga. Ingat ya, tadi tanggal 8.
0: Oh iya, mules. Mules. Ya. Tapi kan biasanya Bapak, mohon maaf gitu. Kali ini udah mules ya.
1: Mules.
0: Bamberg
1: tapi
0: mah
1: gini,
0: mules.
1: Jadi saya cari jalan keluar ya.
0: Ya.
1: Salah satunya nomor 9 saya kontrakin.
0: Nomor 9
1: nah, dikontrakin.
0: Itu apa Pak nomor 9?
1: Rumahnya kan nomor 9 sama nomor 8.
0: Oh yang di Bamberg
1: ya,
0: nih.
1: Ya.
0: Okay.
1: Nah nomor 9 itu namanya Kuit House.
0: Kuit House.
1: Ya, ya itu okay. Dulu tempat apa namanya garasi kereta.
0: Garasi kereta Pak?
1: Iya, kan kalau orang suge kan mobilnya kan kereta zaman dulu.
0: Oke, okay. Oh, aneh-aneh.
1: Iya.
0: Ya, ya, ya, ya, ya.
1: Jadi ada kandang kuda, ada kandang kereta gitu. Okay. Itu cukup gede.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, terus rumah induk, rumah induknya tuh yang nomor 8. Gitu.
0: Oke. Okay. Jadi 9 ini, tapi ada yang ngisi enggak Pak nomor 9 saat ini?
1: Ya ini dikontrak orang nih, mulai Agustus dikontrak orang.
0: Oh ada yang ngisi?
1: Ya, okay. Itu
0: orang
1: untuk
0: sana ya, Pak, ya?
1: Ya, mengurangi biaya lah gitu. Okay. Dan orang ini bersedia menjadi distributor kita.
0: Wah mantep.
1: Nah, jadi udah ngontrak, mau jadi distributor.
0: Kontribusi juga dia.
1: Dan dia, katanya nih, kata dia ya, saya ngikut. Bahwa dia tuh pernah memanajeri atau bersama dengan Kanye West. Dia pernah tinggal di Amerika gitu loh,
0: okay.
1: Penyanyi-penyanyi negro yang terkenal, okay, dia tuh okay. Memanajeri mereka.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Ya mudah-mudahan lah.
0: Orang ini udah usia juga Pak?
1: Masih muda
0: oh,
1: sih,
0: masih muda.
1: Ya belum
0: okay.
1: Setua saya
0: okay.
1: Sih. Tapi oke okay lah gitu.
0: Iya tapi gak apa-apa
1: nah,
0: Pak.
1: Nah kemarin istrinya ada masalah di tangan karena okay. Kecelakaan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kecelakaan di tangan itu, kecelakaannya udah lama sih. Nah itu waktu pakai sangat-sangat improvement tangannya.
0: Oh sempet di treatment pakai sangat-sangat nih.
1: Betul, ya betul improvement. Ya, ya, ya. Dia pernah tinggal di Bali juga gitu.
0: Oh ya?
1: Oh,
0: oke.
1: Okay. 2 tahun tinggal di Bali, terus dia apa namanya? Dia pengen ke Belanda.
0: Okay.
1: Nah waktu itu dia nginep di rumah temennya nggak jauh dari Bamberg,
0: okay.
1: Dari rumah saya.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tertarik loh kok. Bagus nih ada rumah itu. Kontak saya di Bali, kita ngobrol-ngobrol.
0: Oh ketemuan sempat di
1: ya,
0: Bali. Iya,
1: terus okay. Akhirnya dia sekarang ke Belanda, terus katanya tertarik ngontrak nomor 9.
0: Okay.
1: Lumayan lah.
0: Kesibukan dia apa Pak?
1: Banyak lah dia.
0: Pebisnis ya pasti?
1: Apa, seniman lah.
0: Oh seniman.
1: Seniman lah. Tapi seniman apa, bisnismen juga seniman gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Dia juga ngelukis. Terus dia juga seneng bikin konten dan sebagainya, sebagainya.
0: Oke.
1: Nah, mudah-mudahan lah dia malaikat kita nanti di Belanda.
0: Amin.
1: Karena sampai hari ini Belanda masih belum bisa kita tembus ya.
0: Oke, penetrasinya belum signifikan nih
1: belum
0: Pak
1: signifikan.
0: Ya.
1: Oke. Sementara cost-nya signifikan. Belum balance antara cost sama
0: tanggal 8-nya masih mules banget
1: ya,
0: nih.
1: Iya masih mules gitu.
0: Oke okay. Ya. Pak kita baca 2 WhatsApp terakhir ya Pak ya. Ada dari Mas Randy nih. Selamat malam Babe, aku di Bandung. 2 minggu lalu saya baru tahu bahwa istri saya punya utang ke beberapa tempat yang gak pernah diceritakan. Nominalnya gak kecil. Saya marah, tapi saya juga khawatir. Babe, gimana ya menghadapi situasi ketika orang yang paling kita percaya menyembunyikan sesuatu yang besar? Kalau langkah pertama dari Babe yang paling penting itu apa kira-kira?
1: Ya kita lihat utangnya itu kemana aja, jumlahnya berapa.
0: Di audit nih?
1: Ya, mesti audit. Audit, dan mulai saat itu semua kegiatan pinjam-meminjam uang suami harus tahu.
0: Oke, langsung di take over dulu ya, nih, mengamankan.
1: Tapi kan gak mungkin utang itu gak diselesaikan.
0: Ya. Betul.
1: Itu malah jadi bahaya, makanya diaudit sekaligus diminta dengan hormat ya. Apapun yang dilakukan dengan uang
0: sepengetahuan suami.
1: Ya, kalau perlu terbuka.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Jadi kalau saya itu awal bulan saya bagi nih buat istri sekian, buat saya sekian, buat anak sekian. Dah. Nah, itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, habis itu akhir bulan saya tanya
0: Di review.
1: Kita cek ini, oh ini terus saya sebetulnya sudah melihat yang saya kasih ini harusnya lebih kan, maksud saya ditabung gitu, nyata enggak.
0: Ludes.
1: Ya ludes, nah saya gak tahu ludesnya kemana, diem-diem aja dia gak pernah ngaku gitu. Ya saya open aja kan gitu. Nah makanya dulu saya terus terang agak tricky saya, jadi kalau saya dapat bonus udah saya langsung beliin sesuatu aja, jadi nggak ke rumah.
0: Gitu, oh, menghindari hal yang tersebut ya, Pak ya?
1: Tanah atau apa gitu. Nah, tapi itu akhirnya kan juga berguna, karena kita beli tanah cuma 10 ribu per meter, sekarang udah 50 juta misalnya, seperti itu. Ya, seperti itu.
0: Bermanfaat untuk kedepannya pastinya,
1: Ada manfaat. Nah, istri ini sering, ini, apa, remnya kurang
0: pakem nih.
1: Cicit, bablas. Udah bunyi loh padahal, gak berhenti. Nah itu keterbukaan dengan cara keuangan itu harus merupakan ya kayak perusahaan lah, kita harus open. Dan awal bulan kita bagi uang, akhir bulan kita audit gitu.
0: Okay.
1: Harusnya mau loh ya, saya gak tahu juga, suka-suka istri itu marah gitu.
0: Oke. Itu ya gitu.
1: Iya, tapi kalau gak terbuka itu api dalam sekam loh, bahaya itu.
0: Betul sih, betul Pak. Maksudnya kan ya ini menurut dari POV seorang anak muda yang minim pengalaman. Kalau misalnya tiba-tiba suatu hari itu meledak ke itu bisa jadi hal yang repot juga tuh,
1: betul,
0: Pak. Ya. Benar-benar krisis kepercayaan tuh nanti.
1: Makanya
0: itu.
1: Sebelum terlanjur open management.
0: Terbuka lah ya, sekecil apapun, sebesar apapun lah Foxian.
1: Tapi utang tuh selesaiin dulu.
0: Iya benar.
1: Kalau bisa sih. Kalau enggak nanti berbahaya tuh.
0: Iya. Dan jangan tambal sulam sekarang istilahnya.
1: Oh iya betul. Sekali tambal sulam, seumur hidup tambal sulam.
0: Bukan gali lubang tutup lubang nih Foxian nih, tambal sulam. Wah itu yang udah kagak ketolong sebenarnya tuh.
1: Dan lebih baik kita mengecilkan pengeluaran ya, supaya cukup. Betul. Daripada kita tambal sulam dengan pengeluaran yang sesuai dengan kita mau. Jadi kita harus ada ngirit lah orang bilang gitu.
0: Betul. Nah gitu ya Mas Randy, mudah-mudahan permasalahan sama sang istri bisa terselesaikan, terus juga ada solusinya, terus bisa kembali lagi dengan baiklah bahtera.
1: Iya, nanti kalau udah baikan, second honeymoon.
0: Iya benar. Second honeymoon
1: jalan-jalan.
0: Jangan lupa sanga-sanga ultimate. Biasanya kalau second honeymoon cepet-capek nih Pak.
1: Iya harus ada sanga-sanga ultimate supaya juga strong.
0: Iya sama tanamilah tanamu biar semprit. Babe, ini kita close dulu ya.
1: Okay.
0: Sebelum kita close, terima kasih buat Foxian.
1: Ya tadi
0: Sian.
1: Lagu yang diminta tolong udah disiapkan.
0: Sama Om Hans, buat Om Hans nih udah ada, udah ready. The Mavericks, Dance the Night Away.
1: Iya, terus mungkin nanti ditutup sama lagu yang kemarin tuh. Hello Goodbye itu ya.
0: Oh iya, Hello Goodbye. Ada.
1: Yeah.
0: Thank you buat Foxian dan Sang Asian yang sudah join 3 jam kebelakang dengerin kita sama Babe Bambang Pranto. Dan juga Babe terima kasih ya.
1: Terima kasih juga untuk Rino yang gak bolos.
0: Aduh bolosnya jangan dismention dong.
1: Itu bikin kecewa loh.
0: Iya pasti Pak.
1: Iya saya datang kamu gak ada.
0: Iya maaf ya Pak.
1: Nanti dia bilang kalau dia gak memberitahu artinya masuk. Gak memberitahu dan gak masuk. Waduh.
0: Aku lagi dihukum Foxian. tapi makasih ya Pak ya. Babe tuh sangat-sangat, bukan sangat-sangat, itu mah sangat-sangat punya Babe. Sangat-sangat pemaaf lah pastinya. Tapi aku tetap juga diarahkan sama beliau ini. Yeah. Semoga ilmu-ilmu yang buat Rino sama Foxian juga di malam hari ini bisa bermanfaat juga. Ya,
1: karena gitu. Ini kita ada tujuan besar.
0: Betul.
1: Ya, bahwa ini nanti mendongkrak sangat-sangat.
0: Amin.
1: Ya, mudah-mudahan dengan saya selalu siaran setiap malam, mereka believe bahwa sangat-sangat itu bikinan saya. Iya. Gitu. Bukan new brand.
0: Bukan new brand, betul, ya, betul, betul.
1: Ini adalah transformasi dari Kutus-Kutus.
0: Sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus, karena Kutus-Kutus yang lama sudah tidak diproduksi sama Babe. Ya, Foxian ya. Oke. Gitu. Kita ketemu lagi besok di station ID yang sama, Foxian. Dan pastinya Rino gak akan bolos lagi, karena sudah selesai yang di Tangerang. Ahai. Terima kasih, Babe. Terima kasih, Om Tona.
1: Iya.
0: Terima kasih, Foxian dan Sang Asian. Kita ketemu lagi besok.
1: Iya. Kita nonton Prancis lawan Inggris ya ntar malam ya. Oke. Bye bye.
0: Bye bye Foxia.
1: Pelan-pelan.
0: Pelan-pelan Pak supir. Bye bye semuanya.